0: pukul 7 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Kereta api masih memegang peran dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kereta kembali ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Rama Wanto, RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Harul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang selama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penuntutan dan persidangan sebagaimana data penyelidikan pada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 190, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan sejalan dengan upaya pemerintah

0: diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Pantraya.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru lima kabupaten dan kota Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
3: Yang sudah ada, sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda kekayaan intelektual.
4: Sementara itu, Badan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Bapemperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Bapemperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teori kritis dan praktik empiris terkuat perda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
5: Tengah peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
4: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Tuming melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
7: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan

0: Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
1: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double kuat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa

0: publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
3: Menurut saya program BKN untuk ASN domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok, namun jika BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
4: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan

0: Pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu bu ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya bu ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, kita lanjutkan untuk Manado pagi ini. Melengkapi informasi Anda lagi ya. Cuaca nggak panas, nggak hujan, sejuk lah ya. Seandainya cuaca hari ini begini-begini aja ya, mungkin terasa adem kali ya untuk Anda yang akan tugas di lapangan gitu. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi. Kemarin kan di Pasar Bersehati sempat ada sedikit masalah. Nah, bahkan pasar sempat tidak beroperasi. Nah, polemik terkait dengan polemik pagar teralis di hanggar penjualan ikan segar Pasar Bersehati, nah, kini mulai menyurut setelah pedagang berjual kembali Selasa pagi ya, sejak Selasa pagi kemarin. Dan sempat mogok berjualan pasca perobohan pagar teralis, aktivitas jual beli sudah normal kembali di tempat berjualan ikan laut. Dan salah satu pedagang di hanggar ikan, ya Rahma Lihawa, mempertanyakan timbunan material beton di depan hanggar ikan segar. Ya, dengan harapan semoga timbunan beton tidak akan mengurangi akses pembeli ya kepada penjual. Sambil berharap juga pengelola Pasar Bersehati bisa memberikan kesempatan untuk penjual lainnya di bagian hanggar ikan segar. Sementara dari Kepala Perumda Pasar Manado, Luki Sendok, mengatakan pembangunan pasar teralis agar pedagang itu bisa berjualan kembali di lapak yang tersedia. Dan menurutnya lapak di hanggar ikan ini bukan dipakai berjualan ya, tapi tempat cool box penampungan ikan, karena pedagang berjualan sudah maju ke depan meninggalkan lapak resmi sehingga Perumda Pasar pun membangun pagar teralis sebagai wujud penataan. Iya, masih banyak juga beragam informasi lain siap saya hadirkan ya untuk melengkapi wawasan informasi Anda di pagi hari ini ya, Manado pagi. Ya, seperti kegiatan BMKG Maritim Bitung menggelar sekolah lapang cuaca di nelayan di Kema. Ya, kemudian terkait dengan penyaluran PMT ya untuk Pemdes Kelabat yang menyasar pada anak usia 0-4 tahun ya, PMT atau pemberian makanan tambahan. Nah, informasi seperti apa, jangan dulu kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Oi, gak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, sebagaimana lagu tadi Bahagia Bersamamu ya, semoga Anda juga bahagia bersama Pro 1 di hari ini. Siap menjadi teman Anda ya. Baik, pendengar, terkait dengan kegiatan BMKG yang dilakukan di Kema ya, menggelar sekolah lapang cuaca nelayan ya, di mana pendengar tentu dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap dinamika cuaca kemaritiman,

Ya, dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, sukses ya menyelenggarakan kegiatan

dengan lebih aman dan produktif. Ya, kegiatan yang memang sangat strategis untuk masyarakat pesisir ya. Apalagi dihadiri dan dibuka langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Dr. Anda Haja Yasti Suprayjo Moko Ago. Dan kehadiran dari wakil rakyat ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, masyarakat dalam menjamin keselamatan para pahlawan protein bangsa.

Ya, tingginya resiko aktivitas di lautan akibat anomali cuaca membuat pengetahuan akan cuaca maritim ini menjadi kebutuhan mutlak. Dan dalam kegiatan ini, ya, dilakukan agar para nelayan ya tidak lagi hanya mengandalkan insting atau kebiasaan tradisional, tapi mampu membaca, memahami, dan memanfaatkan informasi perakhiran cuaca yang dirilis langsung oleh BMKG. Dan para nelayan pun dibekali dengan pengetahuan praktis ya terkait dengan bagaimana cara mengakses, membaca informasi arah angin serta tinggi gelombang, kemudian bagaimana memahami peringatan dini cuaca ekstrim di perairan, dan bagaimana menentukan lokasi penangkapan ikan ya yang optimal dan aman. Dan pendengar, wakil ya kegiatan yang dihadiri oleh wakil rakyat ya Dr. Randa Hajayasti Suprejo Mokago menekankan bahwa program SLCN ya atau kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara ya untuk melindungi warga. Dan Komisi 5 DPR RI berkomitmen akan terus mendukung program literasi yang menyentuh langsung akar rumput. Dan melalui terselenggaranya kegiatan ini diharapkan semboyan keselamatan maritim itu bisa terus digaungkan. Ya, sementara Ketua Panitia SLCN 2026 yang juga selaku pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Maritim Bitung Harli Mantiri mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BMKG untuk menekan angka kecelakaan di laut melalui peningkatan literasi cuaca bagi para nelayan. Ya, karena perubahan kondisi cuaca yang semakin dinamis sehingga menjadikan pemahaman terhadap informasi meteorologi sebagai ya boleh menjadi kebutuhan penting lah ya untuk masyarakat pesisir. Karena itu kegiatan ini memberikan pelatihan yang bersifat praktis agar mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu suta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah. Tinggal baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kau disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, saya coba berbagi lo informasi ya. Ini kabar gembira di mana provinsi kita Sulawesi Utara kembali menoreh prestasi tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Julius Silvanus ya, Pemprov Sulut dinobatkan sebagai provinsi dengan presentasi pemanfaatan e-processing katalog elektronik tertinggi semester 1 tahun 2026. Penghargaan bergengsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP diterima langsung oleh Gubernur dalam kegiatan pembukaan Indonesia Katalog Expo and Forum. Dan capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi tata kelola pemerintahan yang berjalan di Sulawesi Utara dinilai sangat baik oleh pemerintah pusat ya. Ya, dan tentunya melalui sistem e-katalog, seluruh proses pengadaan dapat berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan terdokumentasi dengan baik, serta

0: pendapatan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya, inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau, penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Baik, berger dan mengakhiri untuk pengolahan saya di kesempatan pagi ini ya. Satu informasi lagi untuk Anda ya, terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa yang dialokasikan ya tahun anggaran 2026 oleh pemerintah desa Kelabat, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara, mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan PMT, dan program PMT ini juga menyasar anak usia 0 sampai 4 tahun. Pelaksanaan yang dilaksanakan di Balai Desa Kelabat Kamis kemarin, dan di Membe Ansye Denga mengatakan ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ya, dan sambil berharap orang tua akan terus memperhatikan asupan gizi yang berimbang untuk anak-anak, demikian juga untuk ibu menyusui. Dan selain itu juga dihimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan lingkungan serta program hidup bersih dan sehat. Berakhirnya informasi ini sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk Anda di pagi ini. Nanti setelah saya ada Yelin ya, akan lanjutkan untuk Manado Siang edisi 1 via Jumat ya, lembaran terakhir di bulan Juli 2026. Saya Maika Murtugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
3: Rita Effendi,
4: Aji Sutama,
1: Kita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Halo RRI, bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Pro 1.

0: RRI.
1: Halo RRI,
0: bersama RRI Pro 1 Manado.
1: Hai, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Halo RRI bersama saya Yalin Solviani menemani Anda pendengar di program ini sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah ya. Anda bisa mengadukan aduan keluhan Anda dan tentunya juga apapun gitu ya yang mungkin Anda alami di Selatan hari ini, keluhan seputar masalah-masalah listrik atau apapun gitu ya, fasilitas-fasilitas umum, tentunya juga Anda bisa sampaikan di Halo RRI di 0821 9583 5080. Tentunya di program Halo RRI saya akan menemani Anda sekali lagi sampai pukul 11 siang. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp atau jadi line telepon. Kalaupun ingin bergabung melalui WhatsApp di sonar ini, jangan lupa sertakan nama, lokasi Anda lengkap gitu ya, dan apa keluhan Anda, aduan Anda di sonar hari ini. Anda bisa sampaikan gitu ya, singkat, padat, jelas, dan tentunya dengan semangat gitu ya di sore hari ini, semangat hari Jumat, apalagi juga untuk Anda yang mungkin habis berolahraga ataupun juga ada banyak yang sudah berkutat gitu ya dengan kegiatan-kegiatan aktivitasnya di hari ini, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya berjalan lancar ya. Oke, tadi ada The Rain Terjebak Bersama yang tadi saya sudah hadirkan juga di ruang air Anda. Apa kabar untuk Anda semuanya juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Tentunya untuk Anda semuanya di hari ini, selamat siang, apapun aduan keluhan Anda, Anda bisa sampaikan sekali lagi di Halo RRI di sore hari ini di 0821 9583 5080. Di hari ini saya akan terima satu penelpon gitu ya, tentunya aduan keluhan Anda di Halo RRI. Halo, selamat siang Halo RRI.
2: Ya, selamat siang Halo RRI.
1: Iya, selamat siang Halo RRI. Dengan siapa, di mana ini Bapak?
2: Dengan Om Klif ini.
1: Oh, Klif di Motoling. Ya, pastinya apa yang ingin diadukan keluhkan?
2: Klif. Betul sekali. Kalau saya cuma mempertanyakan, maaf ya. Ini program RRI Pusat Manado. Soalnya kalau di luar-luar daerah gitu, di beberapa kota itu aktif dialog. Dialog begitu ada, opini publik ada, pokoknya kayak jaksa menyapa. Tapi ini sudah beberapa dekade, kata beberapa minggu kebelakang ini sepertinya tidak ada siapa kan. Nah, itu yang jadi mungkin mewakili pemirsa pendengar RRI Pro 1 Manado ini mempertanyakan itu, makanya dia bilang, siapa kang, maaf ya, ini kita ini Pro 1 Manado ini tetap diam begitu. Nah, misalnya begini kan, dibutuhkan oleh masyarakat kan informasi, kayak jaksa menyapa, dialog-dialog, kayak selalu bicara kan itu, atau pilih publik, kita menyampaikan pendapat kita. Tapi kok gini, beberapa minggu kebelakang ini sudah nonsen, dia bilang tidak ada, kosong.
1: Oke, baik.
2: Karena begini, kalau memang seluruh Indonesia, pasti di luar daerah itu tidak ada. Tapi ini cuma Pro 1 Manado, jadi tolonglah sampaikan ke bagian-bagian bidang apa, pemberitaan, siaran, dan lain sebagainya itu. Tolong hadirkan, karena kalau cuma begini terus, kita sebagai pendengar itu tidak puas dengan informasi seperti ini kan. Kalau cuma baca-baca informasi, banyak di portal, banyak, tapi orang suka berdialog langsung seperti ini ke narasumber, supaya memang betul-betul didengar dan betul-betul mereka tahu dong keluhan dari rakyat, dari masyarakat itu apa.
1: Baik,
2: jadi tolonglah disampaikan keluhan kami. Itu opini publik harus dihadirkan dong, terus tulus bicara, dialog, dan jaksa menyapa harus ada, supaya ini Pro 1 Manado itu lebih mantap lagi. Jangan kalah dengan yang lain.
1: Siap.
2: Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang Klif di Motoling hari ini ya. Tentunya juga ini salah satu aduan keluhan juga gitu ya, yang sangat luar biasa, kami apresiasi juga gitu ya. Dan ini juga bisa lebih menyemangati gitu ya tim pemberitaan juga. Yang pasti ini juga semoga tim pemberitaan mendengarkan gitu ya di sore hari ini lebih semangat lagi gitu ya, apalagi untuk sulut bicara dan bahkan juga jaksa menyapa tadi ya Klif ya, tentunya juga lebih banyak lagi untuk dihadirkan untuk informasi-informasi seperti dialog-dialog interaktif gitu ya di RRI. Baik, terima kasih. Tentunya ini salah satu opini gitu ya, tentunya juga keluhan yang positif dan kami sangat menerima gitu ya, dan ini juga bisa menjadi pemicu semangat nih untuk tim pemberitaan juga untuk menghadirkan gitu ya dialog-dialog, karena kalau di bagian tim penyiaran hanya mengeksekusi gitu ya untuk membawakan acaranya. Oke, yang pastinya di Halo RRI di kesempatan hari ini, yang pastinya untuk Anda gitu ya, di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tentunya Anda bisa mengadu ke, apa ya, memberikan aduan keluhan Anda di Halo RRI di hari ini. Dan tentunya acara ini sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhannya, kenapa ya kemarin gitu ya sempat mengatakan aduan keluhannya masih belum terrealisasi gitu ya. Tentunya juga ini penyemangat juga nih untuk tim Halo RRI gitu ya, karena bagian penyiar pembawa acaranya saja itu cuma mengeksekusi acaranya gitu ya, tapi timnya yang harus bekerja. Semoga tim Halo RRI juga tetap semangat ya, yang pasti kerjanya juga harus lebih semangat lagi, karena ada banyak keluhan-keluhan juga yang sudah disampaikan oleh masyarakat gitu ya, apalagi di program Halo RRI. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhannya. Jangan patah menyerah gitu ya untuk Anda yang mungkin hari ini yang sedang bekerja beraktivitas gitu ya. Mungkin ada yang mengeluhkan tentang fasilitas umum gitu ya, yang mungkin Anda lewati, yang Anda tempat Anda bekerja mungkin boleh gitu ya, tempat-tempat umum yang kayaknya tuh perlu halayak ramai tahu gitu ya. Dan tentunya juga jadi perhatian pemerintah. Tentunya ini juga bisa menjadi aduan dan keluhan juga yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI di kesempatan hari ini di 082195835080. Kita tunggu juga untuk Anda yang bergabung melalui SMS juga WhatsApp, dan jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda di mana gitu ya. Lengkap ya, tapi juga kalau ingin bertanya singkat padat jelas. Oke, yang pastinya kita tunggu masih di Halo RRI di kesempatan hari ini bersama Pro 1 RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Duh, bukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
3: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
4: Sudah, jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan informasi dan ini ya, inspirasi. Dan yang pasti untuk Anda semua hari ini masih di Halo RRI. Terima kasih tadi ya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Untuk Anda yang menyampaikan aduan klon Anda, akan kami follow up nanti di tim Halo RRI gitu ya, di sementara hari ini. Yang pasti untuk Anda, ada lagi yang bergabung gitu ya di SMS juga WhatsApp di hari ini, ada yang bergabung. Oke, saya baca langsung ya. Selamat siang RRI Manado, usul ke Kepsta Pro 1 agar program Baober dihidupkan kembali supaya lebih cerah lagi Pro 1 Manado. Kami terhambat menyampaikan keluhan-keluhan warga ke pemerintah, jika ada Baober cepat ditindaklanjuti untuk dieksekusi. Jadi mohon Baober bisa dihidupkan lagi, dan keluhan kami akhir-akhir ini PLN Manado Selatan sering-sering padamkan listrik, kemarin 5 jam padam di daerah Malalayang. Ada apa dengan PLN? Terima kasih Bay Rian Malalayang. Oke, terima kasih Rian di Malalayang. Hari ini sudah mengadukan keluhannya dan juga menyampaikan ini harapannya gitu ya, untuk program Baober ini bisa dihidupkan kembali. Baik, terima kasih usulan yang sangat positif gitu ya. Dan ini pun juga masih kita follow up gitu ya. Semoga bisa didengar juga. Dan Tante Tin juga, mungkin Om Utu ya bisa mendengarkan juga hari ini. Ayo dong gitu ya, jangan cuma ini ya mendengarkan, tapi yang pasti banyak nih yang sudah rindu ternyata gitu ya untuk program-program Baober. Terima kasih untuk aduan keluhannya gitu ya, nanti akan kami sampaikan juga untuk tim Halo RRI ya. Terima kasih. Ada lagi yang bergabung di Halo RRI di sore hari ini. Halo, selamat siang Halo RRI.
1: Selamat siang
0: RRI. Iya, selamat siang Bapak. Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Yos di Air Madidi.
0: Oh ya, Pak Yos, apa yang ingin diadukan, keluhkan nih Pak Yos?
1: Saya melihat ya, saya mengikuti siaran-siaran RRI. Sebenarnya siaran-siaran yang paling dikagumi itu Baober, Opini. Dulu kan Bingkai Kenangan, sekarang kan itu. Jadi kalau boleh, Baober itu diaktifkan, karena itu berbicara di akar rumput, keluhan-keluhan masyarakat dengan hal-hal yang tidak terungkap. Bisa saja dikatakan itu sebagai paralegal untuk mengeksekusi bagaimana kinerja pemerintah yang sebenarnya tidak turun ke bawah, seperti itu. Iya, itu Baober itu bagus sekali sebenarnya. Kemudian masalah opini. Opini itu sebetulnya bagaimana apa itu namanya, keluhan-keluhan masyarakat melalui
0: opini. Ya, terputus. Ya masih Pak Yos di sore hari ini, bisa coba hubungi kembali gitu ya di kesempatan hari ini di 0821-9583-5080. Dan mungkin karena signal atau bagaimana gitu ya terputus, dan yang pastinya Pak Yos bisa sampaikan lagi gitu ya untuk informasinya. Memang banyak ya yang tentunya sudah menyampaikan bahwa rindu gitu ya untuk acara Baober, bahkan juga ingin Tante Tin juga gitu ya, Om Utu juga kembali gitu ya di program Baober. Dan semoga nih Tante Tin dan juga Om Utu bisa dengar gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pastinya memang ada banyak kerinduan-kerinduan masyarakat gitu ya, karena memang program Baober ini tuh banyak dinanti gitu ya. Dan yang pastinya ya semoga bisa diaktifkan kembali gitu ya. Oke, yang pasti ini jadi PR juga nih untuk RRI Manado gitu ya. Terima kasih untuk aduan keluhannya Pak Yos, bisa menghubungi kembali gitu ya di 0821-9583-5080 karena tadi sempat terputus. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhannya di hari ini di program Halo RRI. Halo Pak Yos.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo, halo. Ya, bisa sampaikan ya kembali, Pak. Tadi terputus.
1: Sudah sampai di opini ya?
0: Iya, di opini tadi.
1: Opini itu sebetulnya penting sekali. Bagaimana menceritakan tentang keluhan-keluhan masyarakat, tentang pertanian, UMKM, bansos dan BPJS, semuanya itu. Memang sih saya sering-sering mengikuti opini. Dulu saya paling keras itu masalah korupsi. Saya paling tidak suka kalau berbicara korupsi itu merampok uang rakyat. Akhirnya dengan munculnya korupsi, masyarakat yang kurang mampu itu jadi tampak. Nah, itu penting sekali. Sekarang ini di Minut di Sulawesi Utara itu
0: Ya. Halo? Iya, halo Pak. Iya, silakan Pak Yos. Jaringan.
1: Halo.
0: Iya, halo Pak. Silakan langsung saja Pak.
1: Sekarang ini kan mulai, ya poin-poin saja ya. Mulai ada pemerintahan baru ini, itu lapangan pekerjaan itu agak bungkam, agak kelam gitu. Jadi ini menyulitkan masyarakat, pekerja-pekerja, baik pun usaha-usaha itu menyulitkan. Kalau dulu pekerjaan itu banyak, bahkan ada pekerjaan proyek-proyek drainase, ada proyek-proyek kecil-kecil, tapi menambah pendapatan masyarakat. Jadi perlu dikaji kembali masalah pemerintah sekarang ini, baik bupati, gubernur maupun siapa saja yang berkonten, tolong melihat ke bawah, karena ini sangat tidak mungkin munculnya terjadi-terjadi hal-hal di Manado itu seringkali terjadi kenakalan-kenakalan. Banyak sekali sebenarnya keluhan-keluhan. Nah, ini penting untuk radio, untuk radio, untuk RRI, untuk mengangkat kembali opini
0: Program ini perlu diangkat kembali gitu ya Pak. Bisa saya dapat gitu ya poinnya yang ingin disampaikan oleh Pak Yos gitu ya. Tentunya juga memang harus aktif lagi gitu ya program-program khususnya di RRI Pro 1 gitu ya, cara Bawober, bahkan juga opini-opini publik, karena memang opini publik ini sangat mewakili juga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhannya dan tentunya bisa menceritakan semua apa yang dialami gitu ya, dan tentunya juga ini menjadi salah satu komunikasi juga untuk langsung bisa didengarkan oleh pemerintah setempat gitu ya. Oke, terima kasih juga yang hari ini yang sudah bergabung, sudah menyampaikan opininya gitu ya di kesempatan hari ini. Yang pastinya untuk Anda pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan aduan Anda di Halo RRI di 0821 9583 5080. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini, tentunya program Halo RRI akan selalu hadir gitu ya di ruang dengar Anda di pukul 10 pagi sampai pukul 11 dari hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Selamat siang Pro 1 dari Ibu Agnes Detailing. Bisakah lem Ehabon tidak dijual bebas? Karena sekarang sebangsa anak SD saja sudah mulai memakainya. Jangan cuma pengawasan dari orang tua saja, tapi para penjual juga tidak sembarang menjual. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Agnes Detailing gitu ya. Dan ini juga jadi perhatian juga nih, apalagi untuk penjual, tidak hanya berharap dari pengawasan dari orang tua, tentunya juga Ehabon ini diharapkan jangan dijual bebas gitu ya. Oke, maksud dari Ibu Agnes. Oke, terima kasih Ibu Agnes hari ini yang sudah menyampaikan aduannya, keluhannya juga gitu ya di sore hari ini. Terima kasih. Dan tentunya karena waktu juga, tentunya di program Halo RRI di sore hari ini saya tutup. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhan Anda di 082195835080. Tentunya masih banyak lagi acara-acara spesial Pro 1 lainnya. Nanti kan saya terus hadirkan di Manado siang hari ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selamat siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Duh, bukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah. Cengkel baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi di Naura Ayu, lampu jalan gitu ya. Semoga hari ini semuanya jadi makin lebih semangat dan tentunya juga enjoy gitu ya mengerjakan kegiatan aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat, apalagi yang hari ini yang sedang mempersiapkan makan siangnya atau yang sudah makan siang duluan gitu ya. Oke, selamat menikmati makan siang Anda. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado di Manado siang hari ini. Oke, ya, pendengar, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Utara kabarnya terus mengintensifkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot bising di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Dan langkah ini juga memang dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus juga menjaga kenyamanan masyarakat. Dan bahkan ditemui di ruang kerjanya di Mako Ditlantas Polda Sulawesi Utara pada hari Kamis 30 Juli 2026 kemarin gitu ya. Ditlantas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Yudi Kristanto juga menjelaskan bahwa operasi knalpot brong ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dan menurutnya penggunaan knalpot brong ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat gitu ya. Karena itu memang jajaran Ditlantas bersama satuan lalu lintas di tingkat Polres terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Dan bahkan kegiatan ini tuh bukan semata-mata penindakan tapi juga edukasi kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan, pendengar. Dan bahkan yang menambahkan dalam pelaksanaannya, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan pemahaman kepada pengendara mengenai dampak penggunaan knalpot bising gitu ya. Dan namun terhadap pelanggaran yang ditemukan, petugas tetap akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Di Ditlantas Polda Sulawesi Utara juga mengajak masyarakat khususnya kalangan generasi muda dan bahkan komunitas kendaraan bermotor untuk bersama-sama mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar. Dan bahkan ia berharap juga kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga penggunaan knalpot ini tidak sesuai standar dapat diminimalisir dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, pendengar. Oke, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Di Ditlantas Polda Sulawesi Utara gencarkan operasi knalpot brong gitu ya. Dan perbarui informasi Anda di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana, baik beberapa informasi nasional, internasional, regional, bahkan daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan editorial. Masih banyak lagi informasi lainnya, tetap bersama Pro 1 Manado. Yeah.

saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Oke, okay, Human State Wonder di Sonar ini tadi ada Anggi Marito, langitku sendiri yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi untuk Anda yang memulai kegiatan-kegiatan ya. Apalagi hari ini di hari Jumat, tentunya juga harus jaga kesehatan, olahraga gitu ya di hari Jumat. Untuk Anda semuanya tadi di kawasan tuh, aduh banyak sekali gitu ya. Yang pastinya tadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apalagi tadi ada banyak anak-anak TK gitu ya di Mega Mas gitu ya. Yang pastinya juga ini salah satu gerakan jalan sehat gitu ya, tentunya bersama anak-anak TK PAUD juga semuanya, aduh hadir ya tadi pagi di Mega Mas gitu ya, yang pastinya juga memperingati sebagai Hari Anak Nasional. Yang pasti semoga hari ini tambah semangat, apalagi juga yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi di hari ini yang mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitasnya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Apalagi juga hari ini saya akan hadirkan beberapa informasi terkait Indonesia Sehat pendengar. Oke, okay, Yomas Indonesia Sehat ini adalah visi pembangunan kesehatan nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan juga berfokus pada pencegahan penyakit. Jadi program ini pendengar, ini terus berkembang juga melalui agenda transformasi sistem kesehatan Kementerian Kesehatan gitu ya. Dan beberapa fokus utama Indonesia Sehat sendiri adalah promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan, imunisasi, dan bahkan penerapan gaya hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS gitu ya. Dan selain itu juga penguatan layanan kesehatan primer terutama di puskesmas, pustu, dan juga posyandu agar masyarakat juga memperoleh pelayanan yang lebih dekat dan juga komprehensif. Jadi jaminan kesehatan nasional atau JKN juga karena melalui BPJS kesehatan juga memperluas akses layanan kesehatan, transformasi digital kesehatan termasuk integrasi data melalui platform Satu Sehat, dan juga peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan juga pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia pendengar. Oke, okay, di sore hari ini masih membahas tentang Indonesia Sehat. Nanti kan saya hadirkan juga informasi yang terlengkap di ruang air Anda sampai nanti di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

kesehatan pendengar. Dan ini sejak diperkenalkan di tahun 2014, program Indonesia Sehat ini dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, yaitu mengutamakan upaya promotif itu ya, dan juga preventif agar masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati ketika sakit. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan primer melalui peningkatan kualitas puskesmas, posyandu, tenaga kesehatan, serta pendekatan keluarga. Kemudian juga jaminan kesehatan nasional atau JKN yang juga memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa mengalami beban biaya yang berat pendengar. Dan masih sebagai implementasinya, pemerintah mengembangkan program Indonesia Sehat ini dengan pendekatan keluarga atau PISPK, yang pasti pendekatan ini juga menempatkan keluarga sebagai unit utama pembangunan kesehatan, dan bahkan petugas kesehatan juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk bisa mengumpulkan data kesehatan keluarga, memberikan edukasi, melakukan deteksi dini penyakit, serta juga memastikan setiap anggota keluarga memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.

terakses air bersih, sanitasi layak, dan tidak adanya anggota keluarga yang merokok gitu ya. Dan yang pastinya masih di Indonesia Sehat, tentunya masih banyak lagi informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku RRI Manado dengan judul The Psychology of Money. Pendengar, The Psychology of Money ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini adalah sebuah eksplorasi tentang hubungan antara psikologi dan keuangan, serta bagaimana perilaku manusia memengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, buku The Psychology of Money ini menggali lebih dalam ke dalam keterkaitan antara pikiran dan uang. Morgan Housel, seorang penulis

Ia juga menyoroti pentingnya kesabaran dan disiplin dalam mengelola keuangan pribadi, serta bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan kita dan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih sehat dalam pengambilan keputusan finansial. Nah pendengar, dengan cara penulisan yang menarik dan lugas, Morgan Housel menyajikan gagasan-gagasan yang tentunya dapat membantu pembaca merenungkan hubungan mereka dengan uang dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka. The Psychology of Money ini tentunya bukan hanya buku tentang investasi dan strategi keuangan, tetapi juga sebuah kajian mendalam tentang perilaku manusia dan bagaimana pemahaman tentang psikologi dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Nah pendengar, buku ini memang cocok bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara psikologi dan uang, serta bagaimana pengetahuan ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, masih di program Pro 1 Merendo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di acara siang, tentunya masih terkait tentang program Indonesia Sehat. Dan tentunya juga ini salah satu implementasi pemerintah yang pasti mengembangkan program Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga PISPK gitu ya. Tentunya juga pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai unit utama pembangunan kesehatan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk bisa mengumpulkan data kesehatan keluarga. Dan tentunya secara keseluruhan, Indonesia Sehat ini bukan sekedar program pelayanan kesehatan, melainkan juga sebuah strategi pembangunan nasional yang juga mengintegrasikan aspek promotif gitu ya, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif, pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan juga transformasi digital. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, mandiri, dan juga mampu mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas hidup yang tinggi, pendengar. Dan yang pasti teman-teman semua, itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di Indonesia Sehat dari ini. Dan kita jelang dinamika olahraga tepat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 jaringan berita nasional.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. Un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

0: Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah takluk dari petenis Rusia Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya.
1: Ya, berikan kita akan hadirkan untuk Anda semuanya secara langsung selama Jumat ya di Sonar ini. Kita beres dulu dinamika olahraga gitu ya. Kita hadirkan secara langsung selama Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, pendengar.
2: Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Di mana Allah mengatakan ayat Allah dalam surat Al-Quran surat yang ke-3 ayat 10 yang saya bacakan dalam kesempatan kali ini. Allah berfirman, Pada dia bersalah, pada seluruh Allah, pada bumi mandiri, pada bulan mandiri. Ayat ini adalah ayat Allah dalam kategori ilmu yang perintah kepada umat Islam. Allah berfirman pada dunia salat, apabila telah dilaksanakan salat Jumat, sebuah penegasan Allah dalam sekitar ketika umat Islam berkumpul di rumah Allah yang mubarak mendengar khutbah, mencermati, menganalisa, dan kemudian keluarnya di masyarakat menjadi kekuatan yang dunia untuk tidak sampai tersesat di jalan Allah. Jemaah Allah, ayat inilah yang memberikan pedoman kepada kita, petunjuk proses berdasar. Bukankah jemaah Allah setiap hari dalam lima waktu di 17 rakaat jadi sarana proses pendidikan diri kita kepada paling tercinta Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum.
3: Dalam proses itu juga
2: lima waktu ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 9 kali tahiyat awal dan akhir diucapkan ikramiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai proses keinginan kembali kerajaan yang sama kepada rohnya ketika rohnya turunkan ke dalam jalan saat usia dan bilang mencapai 4 bulan atau sekitar 100 hari setelah melalui fase 40 hari tercampur air mani dengan kopi dan kemudian 40 hari yang berikut jadilah dia jadilah dan 40 hari yang berikut iklan dia jadilah pulang-pulang jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah proses dalam ilmiah yang ini kemanusiaan yang ini membenar proses ini firman Allah ini tidak pernah salah. Maka pada saat menunjukkan waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman assalamu Allah berfirman bukankah aku ini Tuhan alastu berhubungan kamu jelas ini bukankah aku ini Tuhan jadi itu menjawab benar engkau Tuhan kami bersaksi jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 152 di 5 hari itu dalam 17 rakaat kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian ini 2 kali tahiyat awal dan akhir kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sebagai bukti bahwa rezeki ingatan kita kepada Allah tidak pernah akan hilang dalam kehidupan kita makanya kita mengulangi dalam setiap salat kita yang akan menjadi patokan hidup kita untuk selama-lamanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian apapun yang kita lakukan di muka bumi ini adalah patokan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dalam jari di rahim seorang ibu. Maka saat ini di mahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ayah yang punya peranan mendidik anak-anaknya menyebutkan suatu ayat juga sama menjadi dapat Allah Subhanahu wa ta'ala meraih hidup ayat dan hari ini anak-anakku sayang kamu kalian semua berada di rahim juga berjanji yang sama seperti ayat yang berjanji maka inilah kalimat yang pertama yang ayat ini turunkan kepada kalian agar kalian tidak lalai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini yang kemudian kedua pantas menjelmal bergemaralah kamu muka bumi apa disuruhnya bergemaran di muka bumi ini hingga setelah sholat itu niat kita sudah matang proses Allah memberikan proses dengan salat itu assalamualaikum dengan proses itu salat akan mencegah segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita maka dalam apapun juga yang kita lakukan profesi apapun juga yang kita tempuh akan selalu salat itu mengiringi kita dalam mencegah kita dengan kekuatan yang jin dan bukan bukankah jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini semua orang ribut di media, terjadi berbagai macam korupsi, bahkan di lembaga itu juga terjadi korupsi. Istimewalah kita sendiri adalah sebuah kesalahan yang sangat besar sekali yang terjadi pada diri kita masing-masing. Bahwa kematangan kita dalam selama perlu dipertanyakan kembali. Kita review kembali ingat kita. Alas sejarah itu malu pada sedunia. Kita ingatkan kembali diri kita di rahim sejarah itu. Ketika Allah bertanya kepada kita, alas sejarah itu bukankah takut berhasil terbaik? Kita menjawab dengan sungguh-sungguh yakin, malu pada sedunia. Sudahkah kita lupa dengan janji kita di rahim itu? Lupa boleh, karena kita di rahim ini belum bisa menelan apa yang terjadi. Dan ketika kita sudah lahir, kewajiban kita orang tua lah untuk mengingatkan kembali firman Allah ini, agar kita tidak menjadi sesuatu yang tidak berguna. Maka dari demikian, waktu pun fadilah carikan kepada Allah iman bagi Allah Subhanahu wa Taala. Sungguh banyak kepada Allah kita ini, bahkan kita sudah mendapat penipunya. Maka sebab itu Allah berfirman, wa in taqdu nikmat Allah ya Tuhan, jika kita mengingat nikmat Allah itu tidak pernah akan bisa mampu menghitungnya. Maka hari ini jika seseorang dalam kedalamannya ingin meraih kehidupannya yang baik, tapi justru dia menjalimi dirinya dengan merampok, mencuri, korupsi, itulah sebuah kesalahan yang besar. Apalagi membuat sebuah program yang arahnya akan terjadi korupsi besar-besaran di sisinya dan kekuasaan. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pertanyaan kepada Allah dengan alas kebenaran itu, bahwa pada sedikitlah. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sampai ayat ini berbunyi yang terakhir, la'allakum tuflihun. Kita adalah keberuntungan, keberuntungan. Dan keberuntungan itu kita rayakan dengan doa kita. Di akhir doa kita biasanya kita menyebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmatlah doa kita ini, ya Allah, ya Rabb, berikanlah hasanah kami di dunia dan berikanlah hasanah kami di yaumil akhir, dan jauhkanlah kami dari kesesatan api neraka. Sadarkah dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu insyaallah kita semua menyadari doa ini, sehingga ketika kita diminta doa ini, bukan hanya di bibir kita yang menyebutkan, tempat ini kita getar menyampaikan doa ini berkumpulan kepada Allah, bahwa Allah ingin menyelamatkan kita di bumi Allah dan juga di akhir nanti. Insya Allah iman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala khusnul khatimah. Barakallahu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, peringatan sekali lagi terima kasih untuk Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani gitu ya, untuk Kota Manado dan sekitarnya. Dan yang pasti untuk Anda semua di hari ini tempat muslim, jangan lewatkan gitu ya. Terus kita hadirkan juga untuk Anda semua yang muslim religi islami sampai nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya, saat menjalankan salat salat Jumat gitu ya, untuk semuanya umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, aktivitas Anda apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga tentunya ya. Dan untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti lagu-lagu mancanegara ya. Jadi untuk Anda juga terus stay tune gitu ya di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan yang pasti untuk Anda semuanya masih kita hadirkan ini ya, musik religi islami di ruang dengar Anda. Siska featuring Niko, hanya Allah untuk Anda.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, terima kasih semua antena hari ini. Terima kasih untuk Andi yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, untuk Andi yang mungkin hari ini terus bersama Pro 1 Manado, apalagi yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi radio digital, tentunya semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi hari ini untuk Anda yang dalam perjalanan, tetap jaga kondisi kesehatan Anda, tiba dengan selamat dan terus dengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya pendengar, kalau kita menjaga semangat gitu ya, tidak berarti selalu merasa termotivasi setiap saatnya. Yang penting di sini adalah kita selalu bisa membangun kebiasaan yang membantu tetap bergerak maju, bahkan ketika motivasi sedang menurun gitu ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana agar tetap semangat gitu ya. Tetapkan tujuan yang jelas, buat tujuan yang spesifik, realistis, dan juga memiliki batas waktu. Jadi tujuannya yang jelas membuat kita juga lebih mudah mengukur kemajuan kita. Mulai dari langkah yang kecil, pecahkan pekerjaan besar menjadi tugas-tugas sederhana. Menyelesaikan satu langkah kecil ini bisa membangun momentum untuk langkah berikutnya gitu ya. Dan tentunya ingat kembali alasan Anda, sesekali luangkan waktu juga untuk mengingat mengapa Anda memulai. Menghubungkan aktivitas sehari-hari dengan tujuan jangka panjang agar bisa membantu menjaga konsistensi gitu ya. Kemudian rayakan setiap kemajuan. Berikan apresiasi pada diri sendiri setelah menyelesaikan target sekecil apapun. Hal ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga motivasi. Kemudian jaga kesehatan fisik Anda, tidur yang cukup, makan bergizi, olahraga secara teratur, dan minum air yang cukup gitu ya. Ini membantu menjaga energi dan juga konsentrasi. Kemudian kelola waktu dengan baik, cari lingkungan yang positif, Anda bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan semangat. Ini bisa memberikan energi positif untuk Anda setiap hari. Kemudian jangan lupa selalu belajar dari kegagalan yang kita lewati gitu ya. Jangan pernah takut gagal gitu ya, karena anggap kesalahan atau kegagalan itu sebagai kesempatan kita untuk belajar dan memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk berhenti gitu ya. Kemudian luangkan waktu untuk beristirahat. Istirahat yang cukup membantu mengembalikan fokus dan juga mencegah kelelahan. Kemudian terus belajar dan berkembang gitu ya, karena membaca buku, mengikuti pelatihan atau mempelajari keterampilan ya, ini bisa menjaga rasa ingin tahu dan semangat untuk bisa terus berkembang. Oke, okay, pendengar di selama hari ini tetap semangat ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitas Anda, apalagi juga terus mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, kita hadirkan untuk Anda saat lagi ya lagu-lagu mancanegara, dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu lewat patorang, lalu patu artis doe. So apa suka dia?
3: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampai. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
3: Oh, Deni, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
2: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
3: Oh, tentu besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
2: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
3: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
4: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, terima kasih penirana terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Elin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, apa kabar untuk Anda di salon hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, apalagi juga yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda, apalagi di selamatan hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Menedo gitu ya. Apalagi yang sedang dalam perjalanan kemanapun aktivitas Anda, tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan Anda juga, semuanya itu bisa Anda kerjakan dengan baik gitu ya di selamatan hari ini. Dan tentunya Anda pendengar yang juga sedang mendengarkan Pro Satu Menedo, baik yang dalam perjalanan gitu ya, ataupun juga mungkin hari ini sedang menuju ke luar kota Manado, ataupun yang baru memasuki area kota Manado dan sekitarnya. Oke, selamat mengerjakan kegiatan-kegiatannya, dan juga perjalanannya juga menyenangkan gitu ya, sambil mendengarkan Pro 1. Karena tentunya juga lagu-lagu, informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, di kesempatan hari ini pendengar, di program spesial Pro 1 gitu ya, tentunya untuk Anda yang di hari ini mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat ini juga gitu ya. Selamat siang juga untuk Anda, dan mungkin ada yang terbaring sakit, semoga cepat pulih juga gitu ya, cepat sembuh dan kembali beraktivitas lagi. Dan tambah semangat-semangat juga pastinya bersama Pro Satu Menedo. Lagu-lagu mancanegara akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di semangat siang hari ini.

0: at busis ka. Aduh ibu, busis ka tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin musis kak nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu bu ibu, musis kak tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa bu ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi bu ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue bu ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh bu ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ bu ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh bu ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan bu ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya bu ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar bu ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Danau informasi dan inspirasi.

face it, you're addicted to love. Dengar di sore hari ini ya, ada Skylar Grey dengan Addicted to Love ya, tadi sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat juga gitu ya, tambah enjoy juga pas nyoba sama Persatu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, masih untuk Anda di sore hari ini pendengar yang sedang mendengarkan Persatu Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda, apalagi di sore hari ini yang baru mendengarkan siaran kami dari Persatu Manado. Tentunya selamat untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, orang tua disini dihimbau mengenali gejala fisik dan juga perilaku anak sejak dini gitu ya, guna mendeteksi potensi penyakit jantung bawaan atau PJB yang mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Harapan

Kita Damba Dwi Septo Aulia Sakti gitu ya, sempat mengungkapkan bahwa salah satu tanda khas PJB pada bayi ini bisa terlihat langsung saat proses menyusui, di mana bayi itu mudah lelah dan terengah-engah pendengar. Ya masih Dokter Damba sendiri juga menambahkan gitu ya, gejala khas lainnya pada bayi mencakup keringat berlebih pada saat menyusu gitu ya, serta sifat rewel yang hanya tenang jika digendong dalam posisi tegak atau vertikal. Pada anak yang lebih besar, tanda-tanda itu bisa berupa kondisi gampang lelah saat beraktivitas fisik dibanding teman sebayanya gitu ya, hingga perubahan warna kebiruan pada bibir dan juga kuku. Jadi untuk mencegah dampaknya pada tumbuh kembang, Damba juga menekankan pentingnya pemantauan rutin melalui posyandu atau dokter anak. Jadi pengamatan grafik pertumbuhan yang disiplin ini akan mempermudah deteksi awal jika terdapat indikasi gangguan kesehatan jantung pendengar. Oke, pendengar, sudah ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Waspada penyakit jantung bawaan anak, cek tanda-tanda khasnya gitu ya. Dan yang pasti untuk ini di sore hari ini juga nanti ada banyak informasi berita yang kami rangkum tentunya di ruang dengar Anda ya, yang kami rangkum dalam warta berita daerah siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Warta berita siang akan kita hadirkan nanti saat lagi kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan warta berita siang hari ini, Jumat 31 Juli 2026.
1: Persen luas areal perkebunan kelapa beriring dengan total luas daratan, dan itu kekuatan kita. Oleh sebab itu penting hilirisasi. Hilirisasi kelapa ini jadi suatu yang mutlak di Sulawesi Utara.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Selviani. Berita yang pertama, pendengar, ruang strategis bahas sejumlah agenda penting. Bupati Minahasa Utara peserta Rakornas bersama Kemendagri.
2: Bupati Minahasa Utara Juna Ganda menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dalam forum tersebut, Bupati hadir selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI. Bupati Juna Ganda menyebutkan forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini, kita itu selalu mengikuti aturan. Ya, ini kan ada tahapan-tahapan. Memang inilah juga yang menjadi kendala, bukan hanya di Minahasa Utara, tetapi seluruh pemerintah daerah. Kami kemarin juga di APKASI sempat membahas mengenai hal ini. Bagaimana kewenangan-kewenangan ini tidak bisa kita lakukan cepat, karena ada hal-hal yang perlu dilakukan tahapan-tahapan. Juga ini kita coba sampaikan kepada Pak Mendagri, untuk kita ya sebagai pembina kita, pemerintah daerah, ya kita sampaikan bahwa memang untuk memberikan dinamika, mempercepat proses peningkatan pelayanan kita atau proses tour of duty, agar masing-masing perangkat daerah bisa lebih cepat untuk berinteraksi, nah ini kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang tidak bisa cepat.
2: Rakor nasional tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, didampingi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, dengan tema agenda utama membahas strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Diana Masih melaporkan.
0: Jalan berlubang di Desa Winangun atas Kabupaten Minahasa disoroti masyarakat setempat dan juga pengendara kendaraan karena sudah menimbulkan kecelakaan dan memakan banyak korban.
4: Jalan nasional yang rusak dan berlubang di Desa Winangun atas tidak hanya disoroti warga setempat, tetapi juga para pengendara kendaraan. Tuti Lumentut, warga lingkungan 2 Desa Winangun atas, mengungkapkan jalan berlubang tersebut telah menyebabkan musibah kecelakaan, khususnya kendaraan roda 2 atau sepeda motor.
5: Sudah ada hampir 10 motor yang hilang
4: tadi. Itu kapan, Bu? Kalau
5: ya, itu minggu lalu, setelah ini masyarakat setanggung, tidak ada yang ganti. Tapi ini selobang ulang, bahaya tentunya.
4: Sementara itu, Palak Jaga 2 Desa Winangun atas Robi Karuneng mengungkapkan jalan tersebut rusak dan berlubang karena air buangan rumah tangga tidak lagi mengalir ke saluran induk, tetapi langsung turun ke jalan. Menurutnya, saluran induknya sudah ditutup permanen saat pengerjaan pipa air milik PDAM Wanua Wenang Manado. Selain faktor tersebut, rusak dan berlubangnya jalan nasional di Desa Winangun atas karena ada kebocoran pipa air PDAM Wanua Wenang beberapa waktu lalu. Atas nama pemerintah Desa Winangun atas, Karuneng berharap pemerintah melalui instansi teknis terkait untuk segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Jangan sampai sudah ada korban jiwa baru diperbaiki. Roy Pesak melaporkan.
0: Kembali Kelurahan Sendangan mewakili Kecamatan Kawangkoan pada lomba 10 program pokok PKK tingkat Kabupaten Minahasa.
6: Kalau sebelumnya Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan diutus mengikuti lomba kelurahan berprestasi tingkat Kabupaten Minahasa dan berhasil menjadi juara satu, kembali Kelurahan Sendangan dipercayakan pemerintah Kecamatan Kawangkoan mengikuti lomba 10 program pokok PKK tahun 2026. Hal ini dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kawangkoan, Ibu Lurina Umbo Jafar, SPD-MPD, di sela-sela penilaian dari tim lomba PKK Kabupaten Minahasa. Adapun jenis lomba yang diikuti menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kawangkoan, Ibu Lorina Umbo Jafar adalah program kerja bidang kesekretariatan Pokja 1 Paredi, Pokja 2 UP2K, Pokja 3 Hatinya PKK, Pokja 4 Pola Hidup Bersih dan Sehat, dengan harapan tim penggerak PKK Kelurahan Sendangan bisa meraih hasil yang maksimal dan memuaskan.
7: Harapan tentunya semoga ada hasil yang baik dari setiap perjuangan yang sudah kita lakukan ini. Namun semuanya kami hanya menaruh harapan kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Orang berusaha, tapi Tuhan yang
6: terkait diutusnya Kelurahan Sendangan Kecamatan Kongkon ikut lomba 10 program pokok PKK tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026 kepada RRI, Lurah Herbi Supit, Sarjana Ekonomi mengatakan atas nama pemerintah kelurahan dan tim penggerak PKK Sendangan, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada tim lomba PKK tingkat Kabupaten Minahasa yang telah melakukan penilaian.
8: Data PKK, kalau sekarang orang PKK ketika posyandu datang dalam misalnya balita datang dengan orang tua, kami langsung input lewat aplikasi tersebut sehingga datanya langsung ada. Baik itu pengukuran lingkar lengan, lingkar kepala, berat, ataupun bagi lansia, ada tambahan dua item, yaitu mengenai tekanan darah dan juga gula darah.
6: Sementara itu, Camat Kongkon Stanley David Umbo, SSTP MAP, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah, tim penggerak PKK, Kelurahan Sendangan, yang telah mewakili Kecamatan Kongkon pada lomba 10 program pokok PKK tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejuaraan tinju terbuka Piala Wali Kota Manado yang diikuti 9 provinsi memasuki babak final 1 Agustus 2026.
9: Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora bekerjasama dengan Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati menggelar kejuaraan terbuka Wali Kota Cup 2026 di lapangan basket Megamas Manado. Kejuaraan terbuka ini sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet tinju usia dini sekaligus memeriahkan hari ulang tahun HUT Kota Manado dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung di kawasan Megamas, Manado, mulai 28 Juli sampai 1 Agustus 2026 mempertandingkan 4 kelompok umur, yaitu U13, U15, U17, dan U20. Ketua Panitia Tinju Wali Kota Cup, Michael Lucas, mengaku terkejut. Kejuaraan ini diikuti ratusan petinju muda, bahkan dari beberapa provinsi luar daerah.
10: Pesertanya berjumlah sebanyak 241 peserta dan terdiri dari 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah. Kejuaraan ini dilaksanakan dari tanggal 28 kemarin sampai dengan final tanggal 1 Agustus.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Bonik Saweho, mengatakan penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi, khususnya cabang olahraga tinju. Audi Gandores melaporkan.
0: Bank Indonesia Sulawesi Utara terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, BI Sulut, terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi Utara sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Purwanto, dalam kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan bincang ekonomi bertema penguatan hilirisasi kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Kamis sore di Hotel Four Point Manado. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu yang memiliki potensi besar adalah hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa.
12: Kegiatan hari ini kan sebenarnya dalam rangka diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara untuk periode Mei ya. Nah, selain upaya untuk diseminasi, kami juga ingin memperoleh insight ya terkait dengan seperti apa sih upaya kita untuk mendorong perekonomian Sulu dari sisi komoditas perkebunan. Dalam hal ini adalah komoditas kelapa yang menjadi salah satu unggulan di Provinsi Sulu. Sementara kita tahu saat ini kelapa masih dikirim atau diekspor atau dikirim dalam bentuk batok. Kita ingin dengan potensi yang ada di Sulawesi Utara ini, harapannya kelapa itu bisa menjadi sebuah ekosistem di bentuk produksinya, kemudian memiliki produksi memiliki nilai tambah yang nanti.
11: Asisten 2 Sekda Prof Sulut Jimmy Ringkuangan pada kesempatan tersebut menegaskan hilirisasi kelapa mutlak dilakukan. Kelapa wajib diolah menjadi produk yang bernilai tinggi.
1: 18% luas areal perkebunan kelapa beriring dengan total luas daratan, dan itu kekuatan kita. Oleh sebab itu penting hilirisasi. Hilirisasi kelapa ini jadi suatu yang mutlak di Sulawesi Utara. Kita jangan menjual kelapa kelapa biji atau dalam kelapa full, tapi kita harus mampu memproduksi kelapa ini menjadi produk-produk olahan yang sangat bermanfaat. Salah satunya untuk kapasitas pertahanan negara. Itu rompi anti peluru itu dari kelapa, sabu kelapa. Terus dari arangnya itu untuk produksi pertahanan, termasuk bahan baku untuk pesawat jet tempur.
11: Bank Indonesia mencatat komoditas kelapa menyumbang sekitar 38,13% terhadap subsektor pertanian dan peternakan. Selain itu, luas perkebunan rakyat kelapa di Sulawesi Utara mencapai lebih dari 264,60 ribu hektar, sehingga menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa terluas kedua di Indonesia. Berbagai produk olahan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan, antara lain minyak kelapa, virgin coconut oil, VCO, santan, nata de coco, serta produk turunan lainnya. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Diskominfo Talaut ajak warga memanfaatkan internet gratis bakti selama masa perbaikan sistem komunikasi kabel bawah laut.
13: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kepulauan Talaut Stella Bentian mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan internet gratis yang disediakan pemerintah selama proses perbaikan sistem komunikasi kabel laut segmen Melongguan Murutai yang masih berlangsung. Stella Bentian mengatakan gangguan jaringan internet saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut akibat perbaikan kabel komunikasi bawah laut. Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melalui bakti memastikan akses internet bagi masyarakat tetap tersedia. Menurutnya, layanan internet sementara disediakan melalui pemanfaatan satelit Satria 1 dalam program Bakti Aksi yang telah tersedia di sejumlah titik layanan publik di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Fasilitas tersebut dapat diakses masyarakat secara gratis selama masa perbaikan jaringan.
14: Di Kabupaten Kepulauan Talaut dialokasikan di beberapa lokasi strategis seperti di kawasan Pantai Indah Melongwane, Monumen Patung Tuhan Yesus Memberkati, serta di kantor kecamatan, di kantor desa, dan pelayanan publik lainnya.
13: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan internet gratis tersebut untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, maupun berbagai aktivitas digital lainnya hingga proses restorasi jaringan bawah laut selesai.
14: Diharapkan dapat mengecek kepada pemerintah kecamatan atau pemerintah desa setempat apakah telah tersedia layanan internet bakti Komdigi. Apabila telah tersedia, masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkan akses internet tersebut.
13: Diskominfo Talaut juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bakti untuk memantau perkembangan perbaikan sistem komunikasi kabel laut sehingga layanan komunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat segera kembali normal. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di wilayah perbatasan terus digenjot. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pertanian mendorong percepatan hilirisasi kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui dukungan pengolahan dan pengelolaan dana perkebunan.
15: Pemerintah terus memacu peningkatan nilai tambah ekonomi sektor perkebunan di wilayah terluar Indonesia. Melalui kolaborasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, program sosialisasi hilirisasi kelapa resmi dan telah digelar di Gereja Ebenezer Milongani Kabupaten Kepulauan Talaut. Hadir sebagai narasumber utama Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP Kementerian Keuangan Triana Meinarsi. Dalam sosialisasi tersebut, BPDP berkomitmen mendampingi pengelolaan potensi kelapa talaut yang mencapai lebih dari 26.000 hektar agar lebih modern dan berdaya saing.

0: Sementara itu, pemerintah daerah Kepulauan Talaut menyambut positif langkah strategis ini. Mewakili Bupati Talaut PLS Sekda, Daud Malensang berharap dukungan dana perkebunan Kemenkeu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan produksi, penyediaan alat mesin pertanian Al-Sintan, hingga permajaan tanaman kelapa yang sudah tua. Melalui sinergi ini, hasil panen kelapa masyarakat lokal diharapkan tidak lagi hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan mampu diolah menjadi produk turunan bernilai jual tinggi demi mendongkrak perekonomian petani Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran Polsek Lirung menggelar patroli presisi pada Kamis malam. Patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirung ini menyisir sejumlah titik rawan keramaian mulai dari area pelabuhan hingga kawasan Boulevard Lirung.
2: Personel Polsek Lirung melaksanakan kegiatan patroli mobile dan stasioner dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkam Tipmas serta giat justisi di wilayah hukum Polsek Lirung. Menggunakan kendaraan dinas roda 2, tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirung Ibtu George Peter Nender bersama Aibda Amangaro dan sejumlah anggota menyisir sejumlah titik rawan seperti Pelabuhan Feri, Musi, Pelabuhan Lapal Lirung, dan area Boulevard depan kantor Camat Lirung. Selama patroli berlangsung, petugas mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga Kamtipmas serta memberikan teguran humanis kepada masyarakat yang ditemukan mengkonsumsi minuman keras di tempat umum. Kapolsek Lirung Ibtu George Peter Nender menegaskan bahwa kehadiran polisi di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan mencegah potensi gangguan sejak dini.
3: Bahwa patroli ini merupakan komitmen berkesinambungan Polsek Lirung dalam menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, serta bebas dari aksi kriminalitas.
2: Hingga patroli berakhir pada pukul 22.25 WITA, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas maupun kepemilikan senjata tajam. Secara keseluruhan, situs Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Lirung terpantau aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran pengaruhi pada proses pelatihan anggota Paskibra di Kecamatan Damau. Karena dulunya anggaran tertata dalam dana desa, sekarang menjadi swadaya dari pemerintah setempat dan masyarakat.
4: Efisiensi anggaran pengaruhi proses pelatihan anggota Paskibraka di Talaut di semua kecamatan. Di Kecamatan Damau misalnya, penganggaran tersebut menjadi perhatian pemerintah setempat dan warga sendiri. Lidia Tumalang, Camat Damau mengatakan, ketidakcukupan anggaran ini membuat akhirnya pemerintah kecamatan sendiri dan masyarakat melakukan swadaya atau pemberian spontanitas untuk membantu generasi muda dalam menyukseskan peringatan HUT Proklamasi tahun ini pada 17 Agustus 2026 nanti.
5: Dalam rangka memperingat HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus sesuai hasil rapat bersama. Jadi ini hasil rapat bersama, bukan camat, mengikuti latihan Paskibra yang biasanya hanya dibebankan di operasional dana desa, tetapi dana desa sudah dipangkas karena adanya efisiensi anggaran, maka tidak mampu lagi untuk membiayai. Jadi ada 13 hari kalau tidak salah, dan 8 hari dibiayai oleh kepala desa, perangkat desa. Sisanya itu dibiayai oleh masyarakat.
4: Masyarakat pun membantu pada penganggaran karena hasil rapat bersama pemerintah. Namun dikatakan bantuan ini tidak mengandung keterpaksaan atau sebagai pungutan liar pungli. Akan tetapi sebagai bentuk partisipan bantuan dana dari masyarakat untuk anggota Paskibra yang akan bertugas nanti.
5: Jadi dengan penuh kasih, saya sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat. Kalau nyanda membakasnya jangan bicara, cukup bilang nyanda ada duit, karena ini partisipasi. Jangan sampai di kabupaten mau bilang camat gak mau, pungli. Kalau pungli tidak disepakati, tetapi ini disepakati, termasuk yang hadir adalah Korwil 11 Danau. Kami memutuskan secara bersama-sama.
4: Diketahui penganggaran Paskibraka di kecamatan ini di tahun-tahun sebelumnya mengandalkan dana desa di sejumlah desa dimasukkan untuk mereka Paskibraka. Namun pemangkasan anggaran sehingga dananya diinisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk membantu. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Edukasi pajak pada pelajar diharapkan KP2KP dapat lebih menggerakkan masyarakat lain untuk membayar pajak, karena generasi muda ini akan menjadi pelopor pajak daerah.
4: Siswa perwakilan dari 3 sekolah di Kabupaten Kepulauan Talaut mendapat pembekalan mengenai pentingnya pajak sebagai bagian dari edukasi sejak dini. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari SMA Negeri 1 Melongwane, SMA Negeri 2 Kiama Melongwane, dan SMK Negeri 1 Talaut. Edukasi melalui perwakilan 10 siswa masing-masing sekolah ini bertujuan membangun kesadaran generasi muda agar memahami peran pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, sekaligus mendorong mereka menjadi pelopor kepatuhan pajak di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kepala KP2KP Talaut, Rustanto, mengatakan edukasi perpajakan kepada generasi muda penting dilakukan sebagai bekal dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
6: Pajak bukanlah sekedar angka atau potongan dari pendapatan. Lebih dari itu, pajak adalah tulang punggung pembangunan negara kita. Bayangkan sekolah kita ini, jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, rumah sakit tempat kita berobat, hingga fasilitas umum yang kita nikmati selama ini, semua itu sebagian besar dibangun dan didanai dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari pajaklah pemerintah dapat menyediakan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, keamanan, serta infrastruktur yang mendukung kemajuan bangsa. Melalui program Tax Goes to School ini, kami ingin memahamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya kesadaran pajak. Kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah harapan masa depan.
4: Menurutnya, pemahaman mengenai pajak sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pajak memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, para pelajar diharapkan mampu menjadi agen perubahan sehingga budaya sadar pajak dapat tumbuh sejak usia muda dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah maupun nasional. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guna memperkuat kesehatan mental peserta didik, guru bimbingan dan konseling BK SMP Negeri 1 Manado, Alga Sanjaya mengembangkan aplikasi digital Waraneo.
7: Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Manado, Alga Sanjaya, mengembangkan aplikasi digital Waraneo sebagai inovasi untuk mendukung kesehatan mental peserta didik. Aplikasi ini menggabungkan kearifan lokal Sulawesi Utara dengan program 7 Jurus BK Hebat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alga menyampaikan melalui platform tersebut, siswa dapat melakukan asesmen awal kondisi psikis, mengakses berbagai fitur sesuai kebutuhan, hingga memperoleh pendampingan dari guru BK dan konselor sebaya.
8: Cara penggunaan aplikasi Waraneo yaitu, yang pertama, siswa bisa scan kode, kemudian melakukan asesmen awal psikis, supaya guru-guru bisa melihat sejauh mana kesehatan mental peserta didik. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, siswa direkomendasikan untuk masuk di fitur mana. Ada 7 fitur. Kemudian guru BK bisa monitoring hasil dari jelajah siswa yang di aplikasi Waraneo. Kemudian di akhir akan ada asesmen akhir. Dan ada juga pemanfaatan konselor sebaya, yaitu antar teman bisa saling curhat, saling diskusi mengenai kesehatan mental.
7: Berdasarkan data layanan BK SMP Negeri 1 Manado, penerapan aplikasi tersebut berhasil menurunkan angka kasus peserta didik dari 47,8% menjadi 40,3%. Tingkat kecemasan siswa juga turun dari 33,5% menjadi 30%. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara gencar lakukan operasi knalpot brong serta kendaraan tanpa plat nomor. Berikut wawancara Miki Kodewati bersama Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, Kombes Polisi Yudi Kristanto.
9: Pak Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Yudi Kristanto. Nah, ini ada program juga dari Direktorat untuk melakukan operasi knalpot brong atau knalpot bising di jajaran Polda Sulawesi Utara. Nah, untuk konsep ini seperti apa ini, Pak Direktur?
10: Ya, jadi awalnya saya bertugas sini, ya, saya melihat ini knalpot brong kok banyak sekali marak di sini.
9: Iya.
10: Dan saya juga mendengar dari keluhan masyarakat.
9: Betul.
10: Terkait penggunaan knalpot brong ini yang bisa mengganggu kenyamanan kenyamanan mereka.
9: Kenyamanan.
10: Tidur terganggu.
9: Iya, iya.
10: Kemudian kegiatan lainnya itu ya, itu ibadah itu sangat mengganggu.
9: Betul.
10: Gitu. Sehingga dari analisis saya ya, ini adalah kebutuhan masyarakat.
9: Mm-hmm.
10: Ya, untuk penertiban.
9: Penertiban
10: ya. Saya perintahkan ke jajaran untuk bisa tertib.
9: Ya.
10: Knalpot ini harus sesuai standarnya.
9: Oke. Okay. Ya. Pak Direktur, mungkin setelah ada yang didapati di jalan raya, tindakannya seperti apa yang dilakukan kepada pengguna knalpot brong ini?
10: Iya. Untuk tahap awal ini ya, awal ini kan biasanya masyarakat kaget kalau ada tiba-tiba.
9: Iya, iya.
10: Terapkan secara ya, secara penegakan hukum ya.
9: Mm-hmm.
10: Ya laksanakan bukan sosialisasi tapi edukasi.
9: Edukasi.
10: Ya.
9: Yeah.
10: Ada contohnya pelanggaran di jalan kita temukan, ya. Nah, kita tidak langsung tilang, tapi kita edukasi.
9: Yeah.
10: Bisa mengganti knalpot brongnya dengan
9: betul
10: standarnya.
9: Iya.
10: Itu.
9: Iya.
10: Tapi kalau berikutnya masih kita tilang.
9: Ya, ini kan bukan hanya berlaku untuk roda 2 tapi dengan roda 4 sendiri, ya, Pak. Nah, 4. Bagaimana kalau ada kendaraan yang kedapatan dia menggunakan knalpot brong dan kendaraannya itu tidak jelas, tidak ada STNK atau matilah ya STNK-nya. Itu ada tentu ada tindakan lain.
10: Kalau tidak ada STNK, jelas ini kan identitasnya siapa ini pemilik kendaraan?
9: Iya.
10: Iya, saya sebenarnya ini. Ya, ya kita amankan.
9: Seperti itu. Oke, okay. Jadi mungkin ada harapan apa kepada masyarakat agar supaya kalau ada yang menggunakan knalpot brong harus diganti, jangan sampai kena tilang di jalan atau bagaimana mungkin ya, Pak Direktur?
10: Harapannya dengan tindakan kita ini menjadi tertib, jadi knalpot yang digunakan standarnya masyarakat nyaman, outcome-nya masih nyaman di jalan raya mereka, terus kemudian di sekitar rumah mereka aman, di tempat ibadah juga tidak ada suara
9: kendaraan
10: yang membisingkan. Gitu.
11: Pak, ini berlaku juga untuk kendaraan yang tidak pakai plat nomor polisi ya?
10: Ya, untuk plat nomor polisi ini juga penting juga, ini untuk kita tertibkan, karena dari plat nomor ini kita banyak bisa membantu masyarakat dalam mengungkap kejahatan atau tindak pidana lintas, kecelakaan.
9: Ya.
10: Kalau tidak ada plat nomornya kan kita susah.
9: Ya.
10: Untuk mengungkap siapa pemilik kendaraan ini.
9: Nah,
10: ini pun juga akan kita edukasi masyarakat sehingga nanti penggunaan plat nomor ini benar-benar sudah harus tertib.
9: Ya. Oke, okay. Pak Direktur, untuk operasi ini apa stay atau sistem mobile hunting?
10: Ya, jadi untuk operasi ini supaya tidak mengganggu kenyamanan berlalu lintas, ya, kita hunting.
9: Hunting ya.
10: Hunting, patroli, hunting.
9: Apabila kedapatan
10: ada pelanggaran, ya pelanggaran. Kita edukasi.
9: Iya. Gitu. Ini berlaku di Polda Sulut ya, berarti iya, sampai di kabupaten kota ini Pak ya, bukan cuma di Manado, iya, tapi efektifnya di Manado ya Pak.
10: Ya, kita serentakkan ke seluruh wilayah Sulawesi Utara.
9: Ya. Oke. Okay. Itu saja Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur.
10: Ya, makasih.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Lin Salpiani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang.

0: ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
0: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
0: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Baik, kembali selamat sore pendengar, kita lanjutkan ya untuk Manada sore hari ini. Masih di edisi siaran yang sama, Jumat 31 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda sore ini, walaupun cuaca memang masih terasa panasnya. Memang panas membara ya. Iya, kita akan segera

0: Ada banyak sekali harapan yang mungkin belum sempat terlaksanakan atau terrealisasi atau terselesaikan di bulan kemarin. Ya, dan mengakhiri bulan bukan sekedar apa ya, ganti kalender aja. Tapi mulai menjadi pengingat bahwa setiap detik yang kita telah lewati, ya, tidak ada yang perlu kita sesali. Nah, kita tiba di 100% Indonesia untuk sore hari ini sampai di pukul 16. Saya hanya ingin tahu ya, bagaimana evaluasi Anda selama bulan Juli, ya. Itu saja ya. Apa yang akan Anda simpulkan selama bulan Juli yang sebentar lagi akan Anda akhiri. Line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080-1. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bung Michael.
0: Selamat sore. Orang Lelem atau orang Bitung ini
1: orang
0: sebenarnya?
1: Orang masih di Bitung.
0: Oh. Begitu ya. Oke, Dang.
1: Iya, orang masih di Bitung.
0: Oh, bukan di Lelem ya. Oke, siap.
1: Bukan. Tahu Mike. Jangan kasih bocor tuh Bung Mike.
0: Ada sehat-sehat yo ini.
1: Gimana?
0: Ada sehat-sehat?
1: Sehat, puji Tuhan. Sehat, Bumai.
0: Oke. Bagaimana cuaca di sana, Dang? Panas, Le? Atau?
1: Cuaca tadi panas, tapi sekarang lagi mendung, berangin.
0: Oke. Baik. Iya. Elis, kalau Elis bagaimana sesuai dengan topik kita sore hari ini? Apa yang akan Anda simpulkan? Kesimpulan apa yang bisa Anda... apa ya yang Anda sampaikan sore hari ini terkait dengan bulan Juli, apa yang akan Anda simpulkan?
1: Maksudnya di bulan Juli
0: ya, selama
1: harus kesimpulkan
0: ya, selama bulan Juli ini, kalau kita ya, kalau kita bilang ya, selama ya, bulan Juli ini agak gimana ya, apa ya, mau dibilang enak, nggak enak juga ya, gitu. Gimana kalau Elis, gimana?
1: Oh, kalau di bulan Juli ini ya biasa aja Bu Mike. Nggak ada ya ininya, kalau enak ada.
0: Jadi gini deh,
1: yang kayak mana maksudnya?
0: Jadi gini, bulan Juli kan sudah kita mau lewati nih. Ya,
1: iya.
0: Ini kan hari terakhir. Ketika Anda mendengar kata bulan Juli, apa yang Anda pikirkan? Itu saja.
1: Oh, kalau di bulan Juli yang harus kufikirkan.
0: Apakah Anda mungkin ada makan kalau satu hari 8 Juli, kali, atau ada pasiar, begitulah.
1: Tidak. Kalau bulan Juli, kalau dihitung, yang kupikirkan berombak lagi, berangin lagi. Karena setiap bulan Juli, Agustus, berombak, berangin, gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu ya.
1: Yang kusimpulkan harus berhati-hati kalau di bulan Juli, Agustus. Soalnya kalau kita mau ke laut atau mau menyeberang, harus waspada atau berhati-hati atau tunda dulu perjalanannya biar nanti dilanjutkan bulan berikut lagi karena berombak itu Bu Mai.
0: Dekat pantai dong?
1: Iya, dekat pantai ini Bu Mai.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Momen sekali.
0: Oke, baik. Elis, sore ini saya coba tawarkan lagu ya. Ternyata Cinta dari Anji. Ada Alena dan Delon, Tersenyumlah. Atau mau Mabuk Cinta dari Armada?
1: Yang pertama aja.
0: Ternyata Cinta?
1: Iya.
0: Ah, yang benar.
1: Iya.
0: Oh ya, baiklah. Cinta kote.
1: Iya.
0: Oke. Langsung kirim buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Bung Mike yang lagi tugas. Selalu sehat, semangat terus.
0: Pasti.
1: Dan tambah sukses. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Tiga spesial, yang pertama mau salam buat Bunda Natalia yang lagi ada di Palu, apa kabar? Salam sehat, salam sayang selalu bersama keluarga yang selalu diberkati Tuhan.
0: Oke.
1: Kedua, salam buat Tante Jenny Surento yang lagi di Gorontalo, apa kabar? Salam sehat selalu bersama keluarga. Dan ketiga, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Untuk pendengar yang satu tadi, saya juga bingung ya. Bitung katanya. Oke, baik, makasih ya. Yang pasti untuk Elis lah. Jadi biar lebih mudah ya. Di bulan Juli ini mengajarkan Anda tentang apa? Gitu ya. Jadi pelajaran apa yang bisa Anda ambil di bulan Juli ini? Itu saja ya, biar lebih mudah. Oke, Prof. Satu, selamat sore.
2: Selamat sore, Prof.
0: Selamat sore, tetangga. Ada Ibu Jane. Apa kabar, Ibu Jane?
2: Ada sehat-sehat, puji Tuhan.
0: Oh, bagaimana suasana di Dendal? Panas atau bau hujan keras di sana?
2: Di Dendal, somo-somo.
0: Masa, Le.
2: Okay. Dendal Nabi.
0: Nabire, jadi somo-somo di Nabire ya?
2: Somo-somo, tadi pagi ada ujang Marsadiki.
0: Ah, oh bagus deh, dari pe ujang tuh. Biar cuma forsirang tanah, dang.
2: Cuma bikin flu, dang. Ayam dan orang,
0: Le. Tuh ujang-ujang Sadiki begitu, no, tuh mesti waspada. Karena DP, apa dong bilang, cuma jasa basah tanah, DP abu naik. Kong dapat hirup, kan.
2: Dia dapat pak ayam, atau nyanak pak manusia, no.
0: Oh, begitu, sudah. Kalau ayam kok boleh mau dicari-cari.
2: Baru ayam dua udah mati tadi pagi.
0: Aduh, kasihan. Masih boleh mau dicari-cari itu.
2: Itulah.
0: Okay.
2: Jadi orang... Orang berakal, jaga kesehatan aja.
0: Nah, betul. Jadi kalau sesuai topik bagaimana? Kalau terang pe Ibu Jane. Ada pelajaran apa selama bulan Juli ini?
2: Marlis ini. Selama bulan Juni terang pe.
0: Juli bukan Juni.
2: Juli.
0: Astaga.
2: Kita suruh ulang. Lama mau pulang.
0: Lebih lama no mau pulang.
2: Pemakaian air kasihan dibatasi.
0: Emang di sana sumber air bukannya so dekat?
2: Kalau kita kan sekarang di kota, sumber air sudah dekat. Jauh lah sumber air.
0: Bukan di sana sumur atau air pam begitu?
2: Air pam belum jalan di sini.
0: Oh
2: di
0: jadi
2: di kota ini.
0: Jadi sumur begitu
2: cuma
0: ya?
2: Ada gali sumur cuma.
0: Pakai bor.
2: Tapi
0: air bor.
2: Memang...

0: Lagu ini spesial untuk Kata Tamang yang ada di Tanjung. Ada badengar kata dia.
1: Di Tanjung?
0: Wih, dia bilang jaga masuk.
1: Siapa kok itu di Tanjung? Tak solupa.
0: Seska.
1: Ah, Seska.
0: Seska Rongkonusa.
1: Oh ya, gak apa-apa biar sota cumbu.
0: Ah, salam paling sayang.
1: Oh, jaga badengar dang tuh di Tanjung itu.
0: Ada
1: solama
0: badengar
1: le-
0: dia.
1: Solama gak dengar-dengar juga suaranya toh.
0: Itulah.
1: Oke, okay, baik. Yo.
0: Terima kasih,
1: selamat sore buat orang pe Ibu Jane yang ada di Nabire. Ya, salam ya Usi buat semua-semua yang lagi ngumpul-ngumpul di sana. Ya, di daerah rantau. Ya, memang yang namanya di daerah rantau itu penuh perjuangan ya. Sedangkan di daerah sendiri harus berjuang, apalagi di daerah orang ya. Harus semangat ya buat Ibu Jain dan semua yang lagi mungkin lagi santai-santai nih sore ini ya. Ya, jadi topik kita ya sore ini di bulan Juli ini mengajarkan Anda tentang apa? Ya, memang setiap bulan pasti meninggalkan sebuah

0: di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Bapak kira tadi ada kebakaran?
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Oke, baik pendengar, kalau Armada tadi dengan mabuk cinta, mungkin sore ini kita dengan mabuk dengan panas cuacanya ya. Tapi harus tetap bersabar sambil terus melanjutkan aktivitasnya. Kita lanjutkan line telepon 082195835080. Jadi apa yang bisa Anda pelajari selama bulan Juli ya? Oke, Pro 1 selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar, iya, Bu Naken?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Oke, sama aja deng torang di sini panas leh.
1: Oh, sama.
0: Oh, sama.
1: Enggak ada beda. Panas angin-angin, sama.
0: Baiklah, oke. Ya, Ibu Haryati, bagaimana?
1: Kalau kita itu kesimpulan di bulan ini kita berusaha lancar. Jadi alhamdulillah puji Tuhan, usahanya apa dari bulan Juni masih muda-muda kan Bung Mike. Jadi nanti bulan Juli baru terlaksana.
0: Terlaksana. Jadi
1: lancar.
0: Jadi kalau mau disimpulkan yang Anda pelajari apa nih selama bulan Juli ini?
1: Kalau yang dipelajari ya apa namanya, maksudnya pelajaran yang berharga pada berusaha dan dari bulan lalu sampai bulan ini, nanti bulan ini baru tercapai. Jadi itu usaha itu luar biasa. Jadi seperti itu.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya langsung kita ke lagu.
1: Hilang dan bumi ada merintis. Biar cuma kecil-kecilan.
0: Oh iya, yang penting itu ada rintisan diri, Kang. Tuh.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: usaha
0: tidak akan sia-sia.
1: Ya, seperti iya. Itu.
0: Oke, pertahankan itu. Iya. Masih dengan Alena dan Delon, tersenyumlah BCL wajahmu ingatkan aku, atau mau papinkah di mana hatimu?
1: Oh, kita mau coba tuh BCL.
0: BCL, oke. Okay.
1: Wajahmu ingatkan aku.
0: Wish, siapa dong eh?
1: Siapa kan?
0: I don't know. Oke, okay. Lanjut.
1: Ya. Salam pertama buat Bu Mai. Selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Bu Mai di keluarga.
0: Amin.
1: Sampai sebentar malam ini?
0: Iya, sampai jam 8.
1: Oh,
0: okay.
1: Semoga pulang ke rumah sebentar dengan selamat, ketemu dengan istri dan anak-anak.
0: Amin, ya, makasih.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Apa kabar ini? Salam sehat, salam kasih bersama keluarga. Yang kedua ada seorang Bapak Sagai, Kang, selama sekali nak dengar-dengar suara.
0: Iya, kesiang ya.
1: Apa kabar?
0: Senin tahu kabar bagaimana. Mari yang pasti katuk, semoga ada bye-bye, no, Kang.
1: Semoga ada sehat-sehat, Kang, Pak Sagai bersama keluarga.
0: Iya.
1: Diberkati. Baru yang ketiga, ada seorang Bapak Raiko yang ada di Leyland.
0: Iya.
1: Salam sehat, Pak Raiko, bersama keluarga. Buat Bu Mai, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Ya, salam hormat juga untuk keluarga. Rupanya Ibu Haryati sedang mencoba berbisnis walaupun kecil-kecilan ya. Semoga laris lancar ya Ibu Haryati. Jadi topik kita ya di sore ini untuk 100% Indonesia, di bulan Juli ini mengajarkan Anda tentang apa? Ya. Kesimpulan terbesar di bulan Juli ini mungkin bukan tentang berapa banyak pencapaian yang sudah berhasil Anda raih, tapi seberapa besarlah Anda boleh bertahan ya, bertumbuh. Oke, line telepon saya buka kembali. Pro 1 selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
2: Halo, halo.
0: Ya. Boleh dengar kita tapi suara?
2: Selamat sore.
0: Pro 1. Boleh dapat dengar tapi suara, Cliff?
2: Oh, sudah.
0: Oh, iya, oke. Okay. Cliff, kemana aja ini Cliff? Menghilang ini. Menghilang di telan bumi.
2: Vakum.
0: Iyo doe. Ada sibuk tuh Kang, gitu kan? Ada pengucapan-pengucapan tuh ke sana tuh jadi
2: aduh,
0: sibuk.
2: Iyo betul dapat sambung-sambung jadi.
0: Iyo. Mar ada sehat-sehat tuh, ada bye-bye tuh ini.
2: Ada sehat-sehat gitu. Nah, itu sehat-sehat juga tuh.
0: Sehat sekali. Dapat dengar rupa sobai Kang ini kan tuh batuk seribu hari Kang.
2: Oh, udah betul, sudah.
0: So aman.
2: Makanya kurang hati-hati ini karena takutnya kau mau ulang tuh.
0: Ah, itu.
2: Aduh, panas begini kau gitu.
0: Berarti sini boleh tak salah, apalagi panas-panas begini kau langsung minum es. Ah, ini.
2: Ah, iya. Nah, kau mah kita esnya enggak. Jadi air apa air putih.
0: Air hangat lah.
2: Kurang gitu. Jaga kesehatan.
0: Kesehatan itu penting biar ada semua lekung saki-saki ya, no percuma. Toh?
2: Yes, betul sekali. Saya mati, mau tidur, kau bawa-bawa batuk, tak ganggu, nak berkualitas
0: itulah. Tidur. Makanya. Nah, itulah yang ingin saya tahu, kira-kira kalau Cliff sendiri, ada pelajaran apa yang bisa disimpulkan atau diambil di bulan Juli ini, Cliff?
2: Kalau ada sih, tapi apa? Bukan tubatuknya, soalnya tubatuk dari bulan Juli, toh.
0: Iyo. Ini bulan Juli.
2: 3 bulan, loh. Bahkan dari bulan Mei itu persengahan. Jadi kita ambil ini bulan Juni. Ada pemodus kok Umai. Kata orang dapur.
0: Oh ya.
2: Dia mau coba menawarkan pinjam doi dengan menggunakan anggunan begitu.
0: Oh, ada mau coba-coba seba jalang ini dangkang.
2: Nak dorong pinjam doi, coba pinjam doi pak kata or tu to.
0: Oh iyo, kung.
2: Tapi di jaminan kata sertifikat begitu dah. Karena memang so ada pelajaran yang lalu-lalu kan cuma modal perjanjian cuma kitansi, ternyata banyak modus tu begitu to. Jadi
0: dan
2: coba sertifikat, malah dia sendiri dia datang di rumah, dia kung. Datang orang mau bawa berkat apa ini? Padahal maaf ya.
0: Ada maksud lain.
2: Pakai di kolom sih sebenarnya. Maksud ibu atau yang mau apa tuh?
0: Jadi
2: ibu yang berdatang di rumah.
0: Waduh.
2: Termasuk masih saudara. Tapi dia so pengalaman dengan orang dulu. Tapi kan tempatnya tengah mati kota pulang. Kom dia coba ini mau pinjam doi sertifikat kata yang DP.
0: Jaminan.
2: Jaminan. Tapi ternyata mau cross check kembali sertifikat palsu.
0: Aduh,
2: saya bilang sudah belajar kok tuh begini.
0: Tapi walaupun sudah ada perjanjian jaminan begitu, enggak ada hitam di atas putih?
2: Ada.
0: Biar jelas.
2: Dulu orang cuma hitam di atas putih.
0: Sekarang sesi lengkap dengan pegangan kan?
2: Sudah dilengkapi dengan. Enggak, dorong coba ini semuka berapa kali tuh? Tapi harus pakai sertifikat. Orang bilang tuh boleh, tapi harus.
0: Supaya kata lebih kuat Kang.
2: Karena begini toh, saya bilang toh, mak, kalau orang cuma pakai itu perjanjian kita di atas putih, jangan mati itu. Tapi kalau orang pakai
0: jaminan,
2: sertifikat, orang yang cari betul orang. Kalau tak lewat ya denda toh.
0: Iya betul.
2: Tapi ternyata putih itu setelah orang cek, dibolak balik, betul mengganjal ini DP kertas dan ternyata fotokopi warna toh.
0: Tapi uangnya sudah dikasih.
2: Nggak, belum.
0: Oh, belum. Untung teliti ini. Ya.
2: Teliti. Jadi karena orang so banyak pengalaman beberapa tahun yang beberapa banyak sih begitu. Sebenarnya orang semua pakai hal-hal seperti itu. Tapi orang coba bermodus sedang begitu toh. Orang pakai istilah sertifikat, tapi sertifikat nggak asli dan palsu. Karena orang pikir itu orang beda paling serompi baca bagi itu kok semua langsung percaya dan sedangkan Pak Doi kan ada duit palsu tuh bunga itu.
0: Iya betul.
2: Apalagi cuma kertas lembaran begitu. Mungkin orang so ada tuh orang memang
0: pokoknya ada yang tahu lah bikin gitu ya.
2: Ternyata terang bolak balik kok terang cek kok terang gitu sih ya ada sertifikat sesuai gaji di apa di bank. Masih ada itu nyala itu kopian itu tapi kopi warna itu. Wah, untungnya tidak kasih kan?
0: Oke.
2: Itu dengan cara bagaimanapun, Kotik. Segala upaya orang mau bagi itu supaya dapat. Ternyata orang, bagus tuh begitu. Diteliti.
0: Betul. Akhirnya, jadi itu
2: menjadi pelajaran
0: yang sangat berharga itu, Cliff. Ini juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua yang mendengarkan
2: semua
0: ya sore ini.
2: Semua yang mendengar ini, jangan
0: karena. Semua mesti hati-hati.
2: Jadi tolonglah kalau ketika ada yang mau mengatasnamakan inilah kong, kenapa kita tidak jaminan sertifikat?
0: Nah.
2: Ternyata sertifikat yang sudah dipalsukan begitu, kayak asli tapi palsu. Yang
0: asli tapi palsu.
2: Sosial segade di apa bang?
0: Baiklah.
2: Karena dong pikir begini, biar lihat kok sudah apa le, bagaimana?
0: Oke.
2: Okay. Di bank. Jadi kata orang yang salah sebentar ketika
0: berurus dia. Karena enggak teliti.
2: Salah itu.
0: Oke, baik Cliff.
2: Yang jadi pelajaran di bulan Juli.
0: Oke, sip. Kalau begitu saya harus kasih pilihan lagu ini. Papinka masih dengan di mana hatimu? Naf dosa apa? Atau maukah hitna aku punya hati?
2: Aduh, kagak-kagak itu ditujuju.
0: Coba
2: yang pertama aja itu.
0: Ini di mana hatimu? Oke.
2: Okay. Di mana hatimu? Okay. Hatiku di sini masih seperti yang dulu. Oke, okay, itu aja dulu.
0: Bung baik, Mike. Ya, silakan.
2: Oke, okay, tentu salam pertama buat Bung Mike. Kok udah pelagi gak tuh kang?
0: Iya.
2: Saya penting kalau udah sehat-sehat.
0: Yo.
2: Tapi tetap monitor ini.
0: Iya.
2: Cuman ya begitulah.
0: Betul betul. Tahu, no, ada kesibukan masing-masing ya. Oke, okay, sip.
2: Diberkati dan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Tiga spesial.
0: Yo.
2: Ada, aduh tentang Kiki Irukan sejarah mau bergabung.
0: Itu juga betul.
2: Takut tuh mau bergabung gara-gara wargen lo. Kalau mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Aduh, nggak mau undang ini sampai terpetak lo. Alam sehat sama bapak yang ada di Tetarat. Yang kedua ada tentara tersingkil dan ketiga ada keluarga-keluarga itu dari saudara-saudaraku.
0: Baik, oke. Okay.
2: Sesi di Pro 1.
0: Siap.
2: Itu
0: saja. Baik, yuk, sama-sama. Selamat sore, terima kasih. Ya, apa yang menjadi pengalamannya Cliff ya, memang boleh menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Terkadang karena kita tidak teliti, akhirnya kecolongan ya. Jadi harus waspadalah, waspadalah. Saya bacakan WhatsApp dulu. Dari Bu Agnes Detailing, selamat sore, 100% Indonesia-Indonesia banget. Selalu bersyukur, belajar menerima, belajar mengikhlaskan, dan cari teman curhat yang tepat. Kalau tidak tepat, masalahmu akan menjadi breaking news terupdate hari ini. Bung Mike, semangat, sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial buat Nyong Cliff ya, Ibu Shani Tomohon, Ibu Anggraini Tareran. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Amin. Lagu Kasmaran by Pinkan Mambo. Bung Mike, terima kasih dan selamat sore. God bless you.

Anda eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kita sudah tiba di sesi terakhir pendengar. Lain telepon saya kasih kesempatan ya untuk 1 sampai 2 penelpon lah. Pro 1 selamat sore. Halo. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya. Jadi sekali lagi kita sudah di sesi terakhir. Sebelum saya akhiri line teleponnya. Ya, untuk 100% Indonesia saya kasih kesempatan ya untuk 2 penelpon terakhir ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Selamat sore Kak Michael. Jauh topik mengajarkan Vina supaya sabar. Walaupun dibully sama teman sendiri ya. Minta lagu Raja judul Bulan. Ya, salam buat Ibu Els ya, Pak Junaidi, Ibu Agnes ya. Yang tugas terima kasih Vina, Vika, Vika, Vina Kanaan. Judul Bulan dari Raja rupanya. Ya, kita ke line telepon lagi Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Transvers Indonesia, Bu Mai.
0: Selamat sore, halo. Kenapa tadi nggak ada suaranya, Pak Jun?
1: Oh, masuk tadi ya?
0: Ya ampun. Oke, oke. Baik, ada sehat-sehat ini, Pak Jun?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat, amin. Mantap sekali. Baik, kalau Pak Junaidi sesuai dengan terompet topik, sore ini gimana? Pelajaran yang bisa diambil di bulan Juli ini apa, Pak Jun?
1: Bagaimana?
0: Iya, bulan Juli kan sudah mau berakhir ya. Hari ini terakhir nih bulan Juli. Jadi ada pelajaran apa yang bulan bisa diambil?
1: Ya, pelang, Bu Mai.
0: Iya. Pak Jun, bisa bulan dengar? Dengar. Ini suara... Ini. Kalau ini gimana? Suara saya bisa didengar? Halo?
1: Iya, coba.
0: Oke, coba jadi... Bulan Juli mengajarkan Anda tentang apa? Kan sudah mau berakhir bulan Juli. Silakan Pak Jun.
1: Oh, maksudnya kita punya rencana atau apa begitu?
0: Ada pelajaran apa di bulan Juni? Di bulan Juli, di bulan Juli. Pelajaran bulan apa? Juli. Juli bukan Juni, Juli.
1: Ya, memang kita punya pelajaran itu kurang jelas jadi.
0: Iya. Pelajaran yang bisa diambil di bulan Juli apa?
1: Iya, pelajaran yang ketong lewat itu ya, yang pernah ketong laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa apa? Jadi alhamdulillah bisa selesai semua begitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik. Oke, okay, Pak Jun ya. Iya, oke.
1: Salam ya.
0: Ya, silakan salamnya untuk siapa? Lagu gimana, Pak Jun?

0: Nggak bisa dengar ya suara saya. Nanti saya pilihkan aja lagunya ya. Tersenyumlah ya.
1: Sudah lagu nanti Umai Surya saja ya.
0: Oke, siap. Baik, ya. Lanjut.
1: Terima kasih banyak. Maaf ya.
0: Ya.
1: Kurang begitu jelas. Jadi
0: betul, betul. Bisa dipahami.
1: Harapan sehat bersama keluarga. Semoga sukses selalu ya.
0: Amin, adapun amin.
1: Pak Reko di Lilian, selamat sore Pak Reko. Tadi malam wassana. Salam balik. Ya, terima kasih banyak ya. Harapan sehat Ibu. Siapa Jane juga di Air Mandi. Terima kasih salamnya tadi malam. Dan salam balik Ibu Jane. Harapan sehat bersama keluarga. Juga Fina juga yang ada di Kanaan. Selamat sore bersama Mama. Harapan sehat selalu ya. Itu dulu Bu Mai.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Junaidi Ambon. Saya bacakan WhatsApp yang masuk ya sore ini dari Bu Aurina Tataran. Selamat malam Mike, sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik ada kesibukan, ada bahagia, ada capek pikiran, ada capek tenaga, baru kali ini jatuh sakit. Mudah-mudahan tidak sakit lagi. Untuk lagunya itu gak bisa kalau sore ya. Jadi kalau sore itu gak bisa lagu-lagu nostalgia. Lagu nostalgia nanti malam aturannya. Ya, salam untuk Vina Kanaan, ya, salam untuk Mama Papa, Elis Makalisung, Siska Minut. Terima kasih, Shalom. Oke, baik, akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita untuk sore hari ini di 100% Indonesia. Makasih yang sudah berbagi dengan Pro 1 sore ini. Iya. Mau ganti aja, gantinya apa? Atau saya pilihkan saja ya.

0: Okay. Baik, saya pilihkan lagunya. Ini ikutan di lagunya Pak Junaidi tadi, Tersenyumlah. Ya, karena ini sesuai dengan topik jawabannya. Ini ada bahagia, ada capek ya, kadang sakit. Tapi begitulah, itu semua proses dari hidup. Ah, satu penelpon terakhir lagi ya, kita coba. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, orang Leilem. Apa kabar, ya, Ibu Nike?
1: Kabar, kabari. Sehat-sehat.
0: Mantap sekali.
1: Cuacanya panas, terik.
0: Oh, panas. Kalau Manado, so mulai basomu ini.
1: Oh, iya.
0: Nintau mau ujang atau nyanda, yang pasti sonya panas sih. Mm-hmm.
1: Iya.
0: Oke, okay, mar ada sehat-sehat semua, Kang, Ibu Nike.
1: Sehat-sehat semua.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Ibu Nike, kalau Ibu Nike sendiri sesuai dengan trompet topik, ada pelajaran apa sih yang bisa diambil di bulan Juli ini?
1: Pelajaran apa ya?
0: Bulan Juli mengajarkan Anda tentang apa?
1: Ya, tentang mengenai job, mengerti ini tuh rumah tangga, no?
0: Maksudnya?
1: Kasi bahagia itu rumah tangga.
0: Oh, artinya jadi pelajaran yang bisa diambil tetap bersyukur ya, tetap bahagia, bahagia begitu ya. Ya. Oke, okay, baik.
1: Iya,
0: oke, okay, Ibu Nike, saya punya lagu Dosa Apa Naf? Kahidna aku punya hati atau mau lebih dari indah Nikita Willy?
1: Ya, dosa aku.
0: Ah, dosa apa? Oke, okay, baik. Silakan lagunya untuk siapa?
1: Mau salam pertama-tama buat Bu Mike. Terima kasih banyak. Terima itu Ibu Nike pe telepon. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan.
0: Amin.
1: Panjang hari ini bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih. Amin.
1: Ya, mau salam. Kirim salam buat Pak Li yang berada di Tuminti.
0: Ya.
1: Selamat sore, Bapak Li. Salam dari Nika di Railem. Yang kedua ada Pak Junaidi yang berada di Ambon. Selamat sore, Pak Junaidi. Dapat salam juga dari Ibu Nika di Railem. Yang ketiga ada Kepekang.
0: Siapa?
1: Ibu petarik yang tuh di Girian.
0: Ibu Esther Lita.
1: Ibu Esther Lita yang berada di Girian. Selamat sore, Ibu Esther Lita. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kembali juga ke Bung Mai. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.

Dan Ibu Nike sebagai penelpon terakhir, 100% Indonesia sudah saya akhiri. Terima kasih untuk atensinya. Selamat sore ya, lagu-lagu yang sudah terrequest saya lanjutkan nanti putar di program kita selanjutnya.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka nggak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, kembali selamat sore untuk Anda ya. Kita masih lanjutkan untuk Manado sore hari ini melengkapi semangat Anda. Kembali cuaca sore ini sudah panas lagi. Ya memang ya di beberapa bulan terakhir ini cuaca kemarau memang terasa ya, panas yang panjang. Ya dan pastinya ya, apalagi ini kan di hari terakhir di bulan Juli ya, boleh menjadi pengalaman lah buat Anda ya, bagaimana Anda bisa menyikapi, membijaki bulan selanjutnya nanti ya. Oke, baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi ini terkait dengan terobosan dari Kementerian Sosial. Di mana pendengar, Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas ya, KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Dan kartu ini menjadi syarat utama untuk penyandang disabilitas memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD ini menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada beberapa sektor strategis ya. Di antaranya pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, ya, pariwisata, budaya dan juga olahraga. Dan ya KPD ini atau Kartu Penyandang Disabilitas Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN ya, data yang terlebih dulu sudah diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Dan menurut Menteri Sosial, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas itu sudah terverifikasi diterbitkan kartu ini, dan Kemensos juga tentu menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas itu bisa memperoleh kartu ini di tahun 2026. Ya, dan seluruhnya diusahakan rampung tahun 2027. Dan selama masa transisi pendengar, Mensos mengatakan masyarakat bisa mengecek ya status kartu KPD ini atau ya kartu penyandang disabilitas ya melalui aplikasi Cek Bansos atau di laman cekbansos.kemensos.go.id ya. Jadi untuk penyandang disabilitas yang belum terdaftar juga bisa mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos ya, atau SIKSNG di kelurahan ataupun layanan Kemensos.

0: Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Bersama RRI Pro 1 Manado.
4: Pro 1

Rindu, demikian ada Agnes Monica ya. Semoga lagu ini sudah mengobati kerinduan Anda, mungkin dengan kampung halaman, dengan orang tua, atau mungkin dengan keluarga Anda. Iya, baik, pendengar, sebelum Anda simak rangkuman informasi lintas Magota di pukul 17 nanti, ya, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana kita mewaspadai radikalisasi digital, ya. Di mana pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa di era yang serba digital ya, saat ini memang dunia seperti berada dalam genggaman kita lah begitu ya. Melalui sebuah layar ya, yang kecil kita bisa belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan membangun mimpi tanpa batas ruang dan waktu. Ya. Bahkan melalui teknologi digital kita enggak perlu capek-capek harus keluar keringat, dari dalam rumah aja kita bisa ya bekerja. Yang penting untuk hal yang positif ya. Dan teknologi memang sudah menjadi jembatan yang menghubungkan kita semua dengan berbagai pengetahuan, peluang dan juga inovasi. Tapi ternyata di balik segala kemudahan ini ada berbagai tantangan yang ternyata tidak kalah besarnya. Dunia digital bukan hanya dipenuhi dengan informasi ya, yang bermanfaat, tapi juga ternyata boleh menjadi ruang penyebaran berbagai paham yang mengancam persatuan dan kemanusiaan dan juga masa depan bangsa. Radikalisasi digital ini adalah salah satu ancaman nyata yang memang berkembang sering seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi. Ya, jadi berbagai kelompok dengan kepentingan tertentu memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, ya, bahkan platform berbagi video untuk menyebarkan narasi kebencian, provokasi, ya, intoleransi, ajakan kepada tindakan ekstrim dan sebagainya. Ya, dan kita perlu menyadari bahwa perbedaan memang bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, ya. Karena itu mari kita jadikan literasi digital itu sebagai tameng untuk berpikir kritis, sebagai kompas dan sebagai nilai-nilai kemanusiaan, ya, boleh menjadi landasan dalam setiap aktivitas kita di ruang digital. Ya, karena masa depan bangsa itu ada di tangan masyarakat yang cerdas, berkarakter dan tentu pun mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, terkait dengan radikalisasi digital, Menkomdigi Mutia Hafid ya memperingatkan bahwa pola perekrutan radikal di ruang digital ini sudah mulai berubah menggunakan pendekatan yang terlihat baik seperti menawarkan bantuan dan harapan hidup ya, bukan lagi dengan ajakan kebencian langsung. Dan taktik baru radikalisasi itu diawali dengan membangun kepercayaan terlebih dulu ya untuk korban melalui pendekatan yang positif, kemudian membantu, kemudian secara perlahan-lahan akhirnya mengarahkan mereka ke paham-paham ekstrim. Ya, jadi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pola rekrutmen radikalis yang lebih tersamar dan sulit diidentifikasi di platform digital dan juga media sosial. Ya, pola radikalisasi di ruang digital memang mengalami perubahan. Ya, dan mereka memanfaatkan pendekatan yang lebih halus, personal, untuk mempengaruhi calon korbannya, terutama anak-anak dan juga kelompok rentan. Ya, kan?

Menkomdigi mengatakan perkembangan teknologi juga membuat proses radikalisasi semakin sulit dikenali. Ya, kekuatan narasi kini berpadu dengan algoritma digital yang ternyata mampu membentuk ruang informasi sesuai dengan preferensi dari penggunanya.

Ya baik pendengar, kita tinggalkan ya kolaborasi Lila dan Nagita Slavina dengan Is Magic ya. Sudah mengantar kita di 58 menit dari pukul 17. Kini saatnya kita akan jelang pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado, Bank Indonesia Sulawesi Utara memperkuat hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, BISULU, terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi Utara sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan BISULU, Purwanto, dalam kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan bincang ekonomi bertema penguatan hilirisasi kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Kamis sore di Hotel Four Point Manado. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu yang memiliki potensi besar adalah hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa.
3: Perekonomian Sulut dari sisi komoditas perkebunan, dalam hal ini adalah komoditas kelapa yang menjadi salah satu unggulan di Provinsi Sulut. Sementara kita tahu saat ini kelapa masih dikirim atau diekspor atau dikirim dalam bentuk batok. Kita ingin dengan potensi yang ada di Sulawesi Utara ini, harapannya kelapa itu bisa menjadi sebuah ekosistem di bentuk produksinya, kemudian memiliki produksi memiliki nilai tambah yang nantinya bisa lebih tinggi lagi sumbangsinya untuk perekonomian atau PDB di Sulawesi Utara.
2: Asisten 2 Sekda Prof. Sulut, Jimmy Ringkuangan, pada kesempatan tersebut menegaskan hilirisasi kelapa mutlak dilakukan. Kelapa wajib diolah menjadi produk yang bernilai tinggi.
4: 18% luas areal perkebunan kelapa beriring dengan total luas daratan, dan itu kekuatan kita. Oleh sebab itu penting hilirisasi. Hilirisasi kelapa ini jadi suatu yang mutlak di Sulawesi Utara. Kita jangan menjual kelapa kelapa full, tapi kita harus mampu memproduksi kelapa ini menjadi produk-produk olahan yang sangat bermanfaat. Salah satunya untuk kapasitas pertahanan negara. Rompian di peluru itu dari kelapa, sabuk kelapa.
2: Bank Indonesia mencatat komoditas kelapa menyumbang sekitar 38,13% terhadap subsektor pertanian dan peternakan. Selain itu, luas perkebunan rakyat kelapa di Sulawesi Utara mencapai lebih dari 264,60 ribu hektar, sehingga menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa terluas kedua di Indonesia. Berbagai produk olahan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan, antara lain minyak kelapa, virgin coconut oil, VCO, santan, nata de coco, serta produk turunan lainnya. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Masih dari RRI Manado, dibekali prosedur darurat, KM Barcelona memastikan keselamatan penumpang menjadi prioritas layanan.
5: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar. Langkah ini bertujuan agar seluruh penumpang memahami cara mengenakan maupun melepaskan alat pelampung dengan benar apabila terjadi keadaan darurat. Selain memberikan edukasi kepada penumpang, pihak kapal juga memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan. Max mengatakan selain life jacket, KM Barcelona dilengkapi dengan sekoci serta life raft yang dapat segera dioperasikan apabila terjadi situasi darurat.
6: Alat keselamatan Peralatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk sekoci ada, life raft. Oke. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu kapal itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini.
7: Sudah memakai ya,
6: Pak? Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan.
7: Oh iya.
6: Di haluan ini, lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kulitan kapal. Nah itu apabila ada keadaan darurat, itu dibagikan oleh pihak kapal.
5: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, 5 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami krisis air bersih. Kecamatan Bone Pantai salah satu yang terdampak akibat kemarau panjang.
8: Masyarakat di 5 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kecamatan Bone Pantai salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih. Camat Bone Pantai Lili Prawati Abbas mengungkapkan, terdapat 4 desa di Kecamatan Bone Pantai mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan kemarau panjang sehingga air tidak mengalir maksimal ke rumah warga.
9: Beberapa hari ini di Kecamatan Bone Pantai itu memang kekurangan air bersih, asupan air bersih itu memang sangat kurang. Di beberapa desa yang ada di wilayah saya itu ada sudah dilaporkan ke BPBD Bone Bolango dan alhamdulillah di kemarin sudah didistribusi ya, sudah distribusi dari BPBD Bone Bolango dan provinsi ke empat wilayah desa yang ada di Kecamatan Bone Pantai.
8: Menyikapi hal ini, Kepala BPBD Bone Bolango Akril Babiongo menyampaikan BPBD Bone Bolango terus melakukan upaya pendistribusian air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air bersih, termasuk di wilayah pesisir Bone Bolango. Kendala yang dihadapi saat ini terkait ketersediaan armada untuk pendistribusian air bersih.
10: Karena kami ini terserang kekurangan armada,
8: ya.
10: Makanya pendistribusian airnya itu dibilir. Jadi untuk hari ini untuk berapa 2 desa, besok lagi 2 desa. Jadi tidak bisa sekali, karena ada 3-4, ya. Apa namanya, Suawa, kemudian Kabila, Tulang Kabila itu disalurkan langsung. Kalau di bagian Bone Pesisir itu, selain disalurkan langsung ke rumah-rumah, di sana juga balai sarana, prasarana provinsi, sudah membangun 4 titik cidrang, itu berkapasitas 2.000 per cidrangnya, itu sudah mereka bangun dan masyarakat bisa ambil dari situ.
8: BPBD Bone Bolango terus membangun koordinasi lintas sektor termasuk PMI Bone Bolango dan provinsi untuk bantuan armada pendistribusian di wilayah yang terdampak kekurangan air bersih. Masyarakat diimbau segera melaporkan jika terdapat wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dan segera ditindaklanjuti. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Pedagang musiman bendera dan ombol-ombol di Talaut mulai melakukan aktivitas penjualan di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Di tengah memasuki hari kemerdekaan HUT RI tahun ini kian mendekat, pedagang pun akui omset penjualan bendera bisa mencapai puluhan juta rupiah.
11: Meski peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini masih dengan tenggat waktu lama, namun penjualan bendera merah putih serta umbul-umbul mulai dijajaki oleh penjual musiman di daerah Talaut. Seperti yang dilakukan penjual musiman dari Jawa yang berdomisili di Manado ini, Mas Ade. Penjualan musiman ini diakuinya pada setiap tahun berjualan di daerah Talaut bisa memberi dampak ekonomi yang besar, atau pendapatannya mencukupi untuk menghidupi keluarga. Di Manado, berkegiatan menjual kuliner, di Talaut berjualan bendera.
12: Alhamdulillah, kemudian saya sebetulnya terlambat. Ada masalah itu Wat, kebakar itu, jadi sulit kesini. Saya tanggal 4 kesini, tanggal 5 baru nyampe, tapi rezeki namanya rezeki nggak tahu. Alhamdulillah.
11: Mas, kalau omset berapa so untung kalau menjual begini Mas?
12: Ya kalau walaupun berangkatnya awal, tapi ada rezeki saya masih dapat 40 juta, tapi seluruh semua belum untung. Alat separohnya dapat.
11: Hanya dalam 2 minggu atau seminggu?
12: Gak nyampe, 10 hari. Dalam waktu tahun yang lalu itu. Kalau ini kan saya masih awal udah kesini. Tapi alhamdulillah masih ada, biarpun awal masih ada, udah keluar.
11: Keuntungannya pun fantastis. Hanya dalam beberapa pekan saja atau tidak sampai sebulan, keuntungan dengan pembelian bagus dari konsumen, omset yang didapat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Keuntungan ini didapat bukan hanya pembelian dari masyarakat saja, tetapi pesanan jumlah banyak dari pemerintah juga turut mempengaruhi omsetnya.
12: Masyarakat pemerintah yang banyak.
11: Pesan
12: ya, pemerintah ya masyarakat lah, tapi kalau masyarakat kan cuman belinya satu, bendera satu, umur-umur satu. Kalau pemerintah kan bisa ngambil banyak. Setiap tahun pemerintah kan ini aja yang kadang-kadang kalau pemerintah ngambilnya 15 biji, 10 biji. Yang kayak begini.
11: DP ukuran begitu boleh berapa harga?
12: 300. Terus kalau pemerintah beli umur-umur juga cuma satu dua. Perkodi belinya.
11: Kalau masyarakat rata-rata?
12: 1-2, nggak banyak, nggak lebih dari satu. Bendera satu, umbul-umbul satu, itu buat masyarakat. Yang saya dicari itu buat pemerintah.
11: Di Talaut pada aktivitas penjualan bendera dibanding daerah lain termasuk sepi, sehingga kondisi ini dimanfaatkan penjual musiman Mas Ade untuk meraup untung. Meski harus berjualan di pinggir jalan pusat kota Melongwane. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cie, selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak-anak muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Kembali lagu-lagu religi saya siapkan untuk menemani Anda ya, untuk persiapan beribadah lagi di sore hari ini. Ya, dan sebagai informasi, kami akan kumandangkan azan maghrib ya wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuman share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Semua tentang kamu ya. Demikian ada Audrey kembali sudah melengkapi malam Anda ya. Ada yang mungkin saat ini lagi siap-siap untuk makan malam kah, atau mungkin lagi apa ya, merencanakan untuk makan malam di luar kali ya. Ya sekali-sekali lah makan malam di luar, gak apa-apa ya. Oke, baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi yang saya kutip dari laman akun Facebook Pemkot Manado ya, di mana pendengar Pemkot Manado meresmikan 6 lingkungan baru di Kecamatan Mapanget. Ya, ini sebagai langkah untuk memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, dekat dan efektif kepada masyarakat di Kompleks Perumahan Gria Peniki Indah Mapanget ya, pada hari Jumat ini ya. Dan peresmian yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang ya, dan adapun beberapa lingkungan yang diresmikan ya, lingkungan 11, 12 untuk Kelurahan Peniki Bawah, kemudian 5, 6 untuk Kelurahan Bengkol, dan lingkungan 9 dan 10 untuk Kelurahan Buha. Ya, dan pembentukan lingkungan baru ini tentu merupakan implementasi juga peraturan Wali Kota Manado nomor 12 tahun 2026 dan juga surat keputusan Wali Kota Manado nomor 22 tahun 2026. Dan pemerintah pun berharap dengan struktur wilayah yang lebih proporsional, tentu pelayanan administrasi pendudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga keamanan itu bisa semakin optimal. Ya, dan pelayanan administrasi kependudukan juga melalui program Capil PDKT ya, pelayanan lebih dekat pada masyarakat itu, sehingga warga pun bisa langsung mengakses berbagai layanan pemerintah di lokasi kegiatan.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmati.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dia dan keluarga.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro 1.

Ya baik Brigger, ya itu tadi ada motif band dengan Tuhan Jagakan Dia. Ya sudah melengkapi hiburan Anda bersama keluarga malam ini. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Padi Band, Tempat Terakhir ya. Nanti setelah itu Anda akan mendengarkan Drama Radio persembahan RRI Bandar Lampung. Saya hadirkan kembali dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Tapi sebelumnya pendengar, saya berbagi dulu informasi ini terkait dengan empat gunung api di Sulut yang berstatus warga dihimbau untuk waspada. Ya, di mana pendengar Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku SDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada atau level 2. Dan masyarakat serta wisatawan tentu diminta untuk mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api. Dan penyidik bumi ahli muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Kumolili, beliau mengatakan ya, 4 gunung yang berstatus waspada, yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kepulauan Sitaro, Gunung Lokon di Tomohon, dan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara. Status Gunung Awo sebelumnya memang sudah diturunkan dari level 3 ya menjadi waspada level 2 dan pada 8 Juli 2026. Ini setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan penurunan dan sementara itu 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal atau di level 1 yakni Gunung Mahawu di Kota Tomohon, Gunung Ruang di Sitaro, Gunung Tangkoko di Bitung, dan Gunung Ambang di Bolang Mongondo. Jadi seluruh gunung api di Sulawesi Utara, baik yang berstatus waspada maupun normal, itu punya radius bahaya yang harus dipatuhi. Ya karena itu masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Ya dan untuk Gunung Karangetang, ya warga diminta tidak mendekati atau melakukan pendakian apalagi ya, ataupun beraktivitas di dalam zona perakiran bahaya, dengan radius 1,5 km dan dari puncak kawah 2 bagian utara, kawah utama bagian selatan. Dan selain itu, ada perluasan zona bahaya juga secara sektoral ke arah selatan barat daya hingga sejauh 2,5 km. Ya. Dan untuk selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca juga di laman rri.co.id ataupun melalui akun Facebook RRI Manado. Oke, setelah Padi Band dengan Tempat Terakhir, Anda akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.

0: Tatu.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baiklah, Pak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, nanti setelah lagu lama yang di cover lagi oleh Rosa ya, jangan ada dusta di antara kita. Akhiri kebersamaan kita untuk malam ini, dan nanti setelah itu kami akan lanjutkan menyapa untuk anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya, lewat mimbar agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berada dalam kegiatan ceramah pada hari ini di dalam rangka untuk melaksanakan syiar Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hasbiyah Baginda, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Manado. Kemudian saya ditempatkan di KUA Kecamatan Bunaken, yang sampai saat ini insya Allah saya berdinas di KUA Kecamatan Bunaken. Adapun materi pada hari ini adalah kunci hidup ikhlas menemukan ketenangan batin dalam Islam. Pendengar yang saya muliakan, kita melihat sekarang ini sudah banyak perkembangan yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kita banyak menemukan teknologi berupa media sosial, berupa FB, Instagram, yang di mana di dalam media sosial ini tentunya kita banyak memperoleh informasi-informasi, bahkan ilmu-ilmu yang dapat kita peroleh, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa banyaknya informasi atau ilmu yang kita bisa peroleh adalah di mana para ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah kita, memberikan edukasi berupa ilmu pengetahuan, di mana pembahasan-pembahasan berupa atau bermacam-macam ilmu agama yang tentunya secara gamblang sudah dijelaskan di sana. Tentunya tidak lari daripada dasar-dasar yang sudah disampaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita memahami apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dan atau ustazah atau ustaz. Pada hari ini akan kita bahas tentang bagaimana hidup ikhlas itu sebenarnya. Karena walaupun kita sudah banyak belajar, ya, menuntut ilmu baik di media sosial, majelis-majelis taklim yang sudah kita ikuti, namun jarang hati kita, batin kita belum menemukan sesuatu yang namanya kepuasan. Untuk itu marilah kita sama-sama memahami secara gamblang apa itu ikhlas. Ikhlas adalah jalan menuju kebebasan batin. Bagaimana cara hidup ikhlas dalam keseharian, yang dimana kita tahu bersama bahwa tekanan hidup yang semakin besar, yaitu tentunya masalah ekonomi dan pemahaman nilai-nilai agama itu sendiri. Mungkin banyak yang tahu pentingnya ikhlas, tapi tidak semua tahu bagaimana mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya ingin membahas ada 5 hal yang perlu kita sadari berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pertama adalah menyadari bahwa sesuatu, segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita menyadari sepenuhnya bahwa segala kejadian sudah Allah tetapkan, hati akan lebih siap menerima kenyataan, baik manis maupun pahit. Mari kita lihat Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Poin ini di mana Allah menjelaskan kepada kita sebagai manusia harus menyadari bahwa ketentuan atau kadar yang Allah sudah tentukan kepada kita masing-masing manusia, di mana cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan datangnya dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tinggal bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memahami, dan bagaimana sejauh mana kita mengevaluasi apakah ini datang dari Allah atau memang musibah yang datang secara tiba-tiba. Kita tidak perlu merasa bahwa kita ini diberikan oleh Allah musibah atau cobaan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah merupakan ketetapan. Ketika kita sudah memahami bahwa apa yang menimpa kita itu adalah ujian atau ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan ikhlas menerima apa yang Allah ujikan kepada kita. Kita tidak boleh merasa iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, karena jarang kita berpikir ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu cobaan yang dimana kita diberikan kesusahan, kekurangan, maka kita merasa sedih. Kita merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita, tapi sayang bahwa sesungguhnya disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimana diberikan kenikmatan, rezeki yang berlimpah, itu pula adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merasa iri dengan apa yang Allah ujikan kepada orang yang diberikan kelebihan, tapi mari kita sabar di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita berupa kekurangan, yang insya Allah dengan demikian akan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Allah akan lebih tahu apa yang Allah akan lakukan kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak akan hinakan kita. Kitalah yang akan selalu mengevaluasi diri. Yang kedua adalah meluruskan niat hanya semata-mata karena Allah. Sabda Rasul, innamal a'malu binniyat walikulli ri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan, melangkah keluar untuk melaksanakan kegiatan syiar, tujuan kita baik karena Allah untuk mendapatkan ilmu,

hal akan Allah limpahkan kepada kita. Kemudian tadi saya sampaikan menolong, menolong orang dalam bentuk apapun, memberikan sedekah, ya, atau menolong orang yang sedang dalam kesulitan seperti misalnya kecelakaan atau jatuh dan sebagainya, itu juga adalah merupakan perbuatan menolong Allah, menolong orang lain, sehingga dengan niat karena Allah, dengan tidak niat mendapatkan balasan, maka Allah akan limpahkan rezeki berupa balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang budiman, sesungguhnya apa yang kita laksanakan itu kalau dengan niat ikhlas, ya, dengan niat melakukan pekerjaan itu dengan amal kebaikan, maka tentunya kita akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dalam limpahan berkah rezeki, entah itu dari mana, pasti akan kita peroleh. Yang ketiga adalah bersyukur dan menerima ketentuan Allah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat berat. Perlu kita sadari bahwa kebanyakan kita masih berkurang dalam persoalan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bangun dari tidur, apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas. Namun banyak kita yang lupa bahwa nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan berupa nafas itu sangat luar biasa. Bagaimana seandainya ketika kita bangun, kita pada besoknya kita tidak bisa bangun lagi. Namun itu adalah hal-hal yang dianggap kecil, namun sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Kadang Allah memberikan rezeki, ya, memberikan makanan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita pada setiap hari. Karena kepuasan yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan, maka jarang kita tidak bersyukur. Masih kita bilang, ya Allah, cuman inikah rezeki pada hari ini? Tapi kita lupa kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sudah ditetapkan pada setiap hari. Kalaupun kita belum mendapatkan rezeki yang banyak pada hari ini, maka kita bersabar insya Allah dengan harapan pada besok dan besoknya kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita peroleh hari ini. Adapun bentuk syukur yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita, kecil tapi bermakna, menemukan hikmah dalam setiap cobaan, ya, cobaan, ya, sakit. Jarang kita mengeluh, sakit kaki, ya, flu, batu. Aduh kasihan orang sunya tidak dapat bikin apa-apa. Aduh kasihan orangnya dapat makan hari ini karena tidak bisa melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan

atau ketika ditimpa cobaan berupa sakit. Kemudian tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa rezeki itu sudah dikadarkan oleh Allah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu kita syukuri saja. Kelebihan dan kekurangan itu datang dari Allah. Dan semakin sering kita berkata alhamdulillah, semakin luas Allah lampangkan hati kita. Jadi insya Allah jangan lupa ketika menerima nikmat ataupun cobaan, ujian itu, ucapkan alhamdulillah. Sehingga insya Allah ketenangan hati, ketenangan batin, pikiran akan kita peroleh. Tapi kalau kita selalu mengeluh, ya, dan mengeluh, terus mengeluh, maka Allah akan membatasi nikmat. Yang itu berarti kita tidak bersyukur apa yang Allah berikan. Keempat, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kebaikan sering dibalas kecewa, ya. Tapi apakah orang ikhlas tahu bahwa apapun yang dilakukan karena Allah, pasti Allah balas dengan kebaikan yang lebih indah. Banyak dari kita saya temukan, ya, di lapangan memang kita banyak membantu orang. Ya, ada datang orang pinjam duit, pinjam sertifikat, ya, pinjam baju, pinjam sepatu. Kadang-kadang kita mungkin ikhlas di dalam memberikan, ya. Namun ketika kita, misalnya datang teman kita pinjam uang, kemudian dia mengembalikan uang itu dalam waktu yang sudah ditetapkan, dan ketika kita membutuhkan, kita akan meminjam kepada teman kita, dia tidak ada uang. Nah, kita mungkin ngomel-ngomel dan sempat mengucapkan, kemarin saya pinjamkan kamu uang, sekarang saya perlu, kamu tidak minjamkan saya uang. Padahal dia itu tidak ada uang memang. Nah, apakah setiap amal yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan kepada seseorang itu akan dibalas oleh orang itu? Tidak. Rata-rata yang kita dapat, yang kita peroleh adalah kebaikan yang kita lakukan kepada orang atau teman kita akan kita peroleh dari orang lain. Ini sudah menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Menjelaskan prinsip ini dengan sangat tegas. Kami memberi makan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kembali bahwa niatkan bahwa kita memang betul-betul membantu kepada teman kita yang membutuhkan itu karena Allah. Tidak ada pikiran kita bahwa suatu waktu nanti atau perjanjian antara teman dan kita itu bahwa suatu waktu kalau saya perlu nanti kamu yang bantu. Tidak ada seperti itu. Karena kita tidak tahu bahwa rezeki itu apakah ada pada waktu itu atau tidak. Jadi kita hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah menjadikan ujian hidup sebagai sarana peningkatan diri. Pendengar yang budiman, ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menaikkan derajat. Firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi marilah apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu cobaan

yang pahit apapun maupun kesenangan yang Allah berikan tentunya adalah cobaan dari Allah, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengeja-eja apa yang sudah kita berikan. Jangan kita mengeja-eja, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Tapi jadikanlah kehidupan itu sebagai bahan evaluasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah majelis-majelis ilmu berupa majelis taklim sebagai wadah untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman kita. Karena menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu adalah merupakan salah satu kebaikan yang luar biasa. Kita di sana akan memperoleh apa yang kita cari. Kepuasan batin yang kita inginkan ada di majelis-majelis ilmu. Jadi insya Allah, janganlah merasa kita lemah. Allah tidak menyukai hamba-hambanya lemah. Kita harus optimis bahwa hari ini kita belum sukses, insya Allah kedepannya kita akan sukses. Jadikanlah apa, sekali lagi, jadikanlah apa yang menjadi ujian kita, baik kesenangan maupun kepahitan, itu adalah datangnya dari Allah. Artinya bahwa kita juga akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah segala dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah. Dan kalau kita yakin, seyakin-yakinnya apa yang Allah ujikan kepada kita, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan insya Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ini akan lebih jauh, lebih meningkat. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan ceramah saya pada hari ini. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi para pendengar yang berada di pelosok tanah air, terutama di Sulawesi Utara. Mohon maaf apabila ada hilaf salah perkataan dan perbuatan saya. Itu datangnya dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikian tadi telah Anda ikuti mimbar agama Islam. Semoga sudah dapat memberikan penyegaran rohani untuk Anda malam hari ini ya. Dan dari Syaka dengan lagunya Jangan Ragu Padanya, sekaligus tuntaskan kewajiban kita untuk program siar edisi hari ini di Manado sore ya, Jumat 31 Juli 2026. Sekaligus saya undur pamit dari ruang dengan Anda. Selanjutnya program Satu Era Manado segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak bersama penyampaian warta berita. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri, kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ini, Pak.
7: Waktu sudah habis diperiksa, kita kan tak aturan. Apa yang disuruhkan, oke.
8: Mundur, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamfro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya, pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTECT, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk pemanfaatan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Rantai Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan, karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: Ini yang titik terakhir yang di Rantai Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian konsumsinya 511 untuk
19: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dan inspirasi Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebab

Nya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: masih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar Ruang Rindu untuk Pro 1 RRI Manado. Saya Priscila menemani Anda di 0821 9583 5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Anak bangsa, Bumi Nijo, Walmut Priscila Valet, apa kabar?
0: Kabar baik-baik ini, gimana kabar sebaliknya Bung Benijo?
1: Sama, Alhamdulillah, baik-baik kabar.
0: Oke lah, kalau begitu syukurlah ya. Mau saya ajak menjawab pertanyaan soalnya, boleh?
1: Topiknya apa, Pris? Ini agak, di sambilan dua agak gangguan ini, Pris.
0: Agak gangguan, cinta pertama, Bung Benijo. Halo?
1: Halo, apa topiknya, Pris?
0: Cinta pertama.
1: Cinta pertama?
0: Iya. Ada punya kenangan dengan cinta pertama kah? Di kapan terjadinya?
1: Aduh. Ada sih. Semua orang kan pasti memiliki ya kenangan di cinta pertama, ya kan? Tapi waktu itu ya masih cinta pertama SMA kelas berapa itu ya? SMA kelas 1 itu. Kalau masih di SMP kan cinta monyet
0: SMA, gitu kan. Ya. Oke.
1: Awalnya mulai di SMA kelas 1.
0: Di SMA kelas 1 sama teman kelas, teman sekolah?
1: Maksudnya bukan teman sekolah tapi lain sekolah, maksudnya di sekolah lain.
0: Oke deh, tahun berapa masih ingat nggak itu Bung Benijo?
1: Tahun 90-an itu, masih 99, semua masih ke 2000 itu.
0: Oke lah kalau begitu. Jadi kalau misalnya Pris tanya kenangan yang paling diingat dengan cinta pertamanya apa tuh?
1: Kenangan yang paling indah pada waktu cinta pertama ya biasalah jalan bareng, makan di luar gitu ya. Terus apalagi ya? Dua itu aja yang paling penting.
0: Okay,
1: jalan bareng, makan di luar apa? Jalan bareng, makan di luaran, terus ya ngobrol ya di rumah pacar.
0: Oke deh, Bung Benijo, dengan cinta pertamanya yang mungkin di masa-masa itu masih ya jalan-jalannya juga masih takut-takut ya, Bung Benijo.
1: Ya Pak, dong masih takut-takut, dong bilang masih buat gugup-gugup sadiki dan nervous.
0: Baiklah, silakan kita ke lagu mau yang mana? Malam hari ini ada Mama Mia dari ABBA, ada Bimbo Cinta, Andi Maria Matalata Terpikat, ada juga Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Yang mana?
1: Yang mancanegara, Pris, apa judulnya?
0: Tadi ada ABBA dengan Mama Mia, ada juga Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.
1: Boleh Air Supply.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, tentunya ya, Priscila boleh ibu yang tugas, tetap semangat ya, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial malam hari ini, yang pasti ada Ibu Haryati di Bunaken, terus ada Ibu Agnes ya di Teling, dan yang terakhir ada Ibu Natali di Toli-Toli. Sekarang ada posisi palu katanya ya, Ibu Natali. Buat Priscila, makasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bung Benijo yang sudah bergabung dengan cinta pertamanya, cie. Kira-kira pendengar, kenangan-kenangan paling indah apa yang Anda ingat dari cinta pertama Anda? 082195833508. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina di Tata Aran 2.
0: Tata Aran 2. Ibu Aurina.
2: Besok.
0: Halo.
2: Siap.
0: Kalau peristanya Ibu Aurina, kenangan yang paling diingat, paling indah, paling berkesan dengan cinta pertamanya?
2: Paling indahnya
0: dengan cinta pertama.
2: Diajak jalan-jalan.
0: Jalan-jalan
2: ya, masih jalan-jalan makan
0: itu dengan teman sekolah atau
2: dengan cinta pertama.
0: Oh, itu di usia berapa Ibu Aurina, boleh tahu nggak?
2: Nggak sekolah, bukan. Waktu itu saya sekolah SPG ya, sederajat SMA. Dia kuliah. Pergi-pergi pakai motor. Iya. Kalau malam minggu diajak, tapi ada batasnya. Jadi papaku bilang paling telat itu jam 9. Sobuang.
0: Ah, baiklah kalau begitu. Indah sekali ya.
2: Indah memang.
0: Oke, baiklah Ibu Aurina, silakan lagunya mau mancanegara atau Indonesia?
2: Kalau mancanegara apaan?
0: Tadi ada Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, ada Mama Mia dari ABBA. Yang mana?
2: Coba Indonesia.
0: Bimbo dengan Cinta, Andi Maria Matalata terpikat. Satu lagi
2: kayaknya ada,
0: Andi
2: Maria Matalata.
0: Boleh, silakan untuk siapa langsung?
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Nah, itu aja.
0: Untuk siapa? Silakan tiga orang saja.
2: Pertama-tama buat Priscila yang ada gendisnya, yang cantik.
0: Aduh.
2: Yang senyumnya menawan.
0: Aduh.
2: Terus mamanya Daniel, si superhero. Salamnya superhero-nya. Kangen sama superhero.
0: Siap.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Frankie di Tumpaan bersama keluarga. Yang kedua Vero Pinggogoy di Banjar. Yang ketiga Agnes di Teli. Kembali ke Priscila, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Momen-momen sederhana pendengar, misalnya Anda saling bertukar senyum, tatapan mata gitu ya, menjadi seseorang yang selalu ada bersama Anda di saat-saat sulit ataupun bahkan senang. Sulit nanas. Itu sulit Pris. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar Ruang Rindu malam hari ini membahas cinta pertama. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Benijo juga, ada perbedaan cinta pertama dan cinta monyet ya. Jadi kalau cinta monyet istilah orang, terkadang memang ini terjadi di saat Anda sekedar amaze, naksir, kagum, terpesona, ataupun bahkan menyukai seseorang di masa-masa yang katakanlah masih sekolah zaman dulu. SMP ke bawah mungkin saya kategorikan tidak cinta pertama saya itu ya, sudah pasti cinta monyet. Nah, cinta pertama ini benar-benar seseorang yang pertama kali, katakanlah di masa lalu Anda pendengar. Bukan berarti tidak move on kita, tapi seseorang yang sempat katakanlah menjalin kasih bersama Anda, menjalin komitmen begitu ya, saling menjadi seseorang yang kita andalkan. Anda mungkin pernah bilang ke orang tersebut, bukan hanya aku suka kamu, tapi aku sayang kamu, aku cinta kamu, yang pertama kali Anda ucapkan. Kira-kira kenangan-kenangan apa pendengar yang bisa Anda ceritakan ke saya malam hari ini terkait dengan cinta pertama Anda? Adakah kenangan-kenangan yang mungkin paling Anda ingat, mungkin pertemuan pertama, cie, atau katakanlah lagu atau juga tempat tertentu yang kemudian mengingatkan Anda pada masa-masa itu. Sebelum saya akan ke penelpon lagi, setiap sesi akan saya angkat dua telepon. Anda juga yang susah bergabung di sambungan telepon, silakan mengirimkan WhatsApp chat juga SMS ke 082195835080. Silakan pendengar untuk Anda menyiapkan jawaban Anda tentang kenangan paling diingat, paling terbaik, paling indah tentang cinta pertama Anda, pendengar, bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu And This Is Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Ruang Rindu malam hari ini di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Robert bagi rindu, memori lewat lagu Mbak Pris.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Natalia di Palu.
0: Ibu Natalia di Palu, lagi di Palu sekarang?
1: Masih
0: di Palu.
1: Belum pulang ini yang mau temani ini anak Nona.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Jadi terpaksa Oma jaga dulu.
0: Aduh, Oma dulu jaga Kang. Bagaimana kalau Pris ajak Oma untuk balik ke cinta pertama, boleh?
1: Boleh.
0: Masih ingatkah ada tidak kenangan-kenangan di masa itu yang paling diingat?
1: Aduh, cinta pertama sudah itu juga dan yang terakhir Mbak Pris, cinta pertamaku dengan yang terakhir sampai sekarang. Jadi yang bikin berkesan itu waktu pacaran Mbak Pris, kita enggak pernah dulu belum ada motor, jadi naik sepeda. Jadi pacaran ya biasa pacarku itu mampir di rumah terus naik sepeda kita pergi makan durian. Itu yang berkesan sekali Pris. Terus di... kalau malam kita pergi nonton bioskop
0: di Palu atau di
1: di Toli-Toli Mbak Pris.
0: Di Toli-Toli
1: kan pacar itu memang pacar memang dulu kok sudah apa ya sudah kerja jadi sekalian sudah menikah di sana di Toli-Toli.
0: Saya pikir gitu. Di Palu di Toli-Toli ternyata ya.
1: Enggak, masih di Palu Mbak Pris cuma dengan anak-anak sini, anak-anak kan menikah terus dia bikin rumah di Palu gitu.
0: Oke deh, kalau begitu yang masih ingat silakan. Kira-kira Ibu Natalia mau lagu yang mana, Indonesia atau mancanegara?
1: Saya mau suka lagu mancanegara Mbak Pris.
0: Untuk siapa langsung? Mancanegara.
1: Salam yang pertama.
0: Mancanegara. Aduh, mohon maafkan. Tadi ada pilihan ABBA dengan Mamma Mia, ada juga Anita Baker dengan You Are My Everything. Phil Collins dengan
1: itu Mamma Mia juga ada bagus.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Oke, sama salam yang pertama ya. Ada Ibu Nike di Lelem ya, selamat malam. Makasih salamnya, ini salam balik buat Ibu Nike. Terus yang kedua ada Fiona ya di Perkamil. Selamat malam Fiona, ini salam balik juga, salam sehat ya buat keluarga di rumah. Yang ketiga ada Elis di Bitung. Makasih salamnya Elis tadi sore, salam balik buat Elis dan keluarga di rumah.
0: Okay.
1: Buat Mbak Pris tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Pris, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih kembali Ibu Natalia yang ada di Palu. Memang sih kenangan-kenangan seperti itu pendengar, kencan pertama mungkin. Jalan-jalan, makan bersama. Siapa yang bayarin ya kalau zaman dulu? Atau menonton film. Biasanya sih yang bayarin kalau zaman dulu pasti para prianya atau cowok-cowoknya. Kalau zaman sekarang sudah ada istilah split bill pendengar, di mana pasangan itu bisa bayar masing-masing. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pris.
0: Malam baik. Siapa di mana?
2: Dengan yang punya Girian.
0: Yang punya Girian namanya
2: Ibu Esterlita.
0: Perkenalkan ke yang lain. Oke deh, Ibu Esterlita. Sudah dengar topiknya malam hari ini, Bu Esterlita?
2: Aduh.
0: Jangan langsung aduh,
2: Bu. Bahaya Pris. Mengungkit masa lalu ya.
0: Kenapa? Waduh, tidak bermaksud. Tapi ingin mendengarkan cerita-cerita bahagia di masa itu.
2: Tapi kalau kita mau cerita ku awal-awal kan mungkin itu beda dengan cinta pertama dan cinta monyet kan Prince. Tapi kalau cinta sesungguhnya, tapi pengalaman yang paling berkesan Prince waktu awalnya diajak ke bioskop.
0: Oh, bioskop.
2: Tapi kan kalau ke bioskop biasa kan tapi Agus kan masih

0: Tapi yang paling berkesan Pris, waktu itu kan dia ajak makan ke kita, makan di rumah makan, kan cinta pertama ini kan orang Makassar Pris, jadi dia hobi sekali makan coto. Jadi pagi-pagi kita makan coto di tempat yang paling, dia bilang dia rasa yang paling enak. Jadi janjian Pris, dia ajak dia ke teman. Kan pacar ini kan sudah kerja Pris. Jadi dia ajak dia ke teman kerja juga, ada pacarnya juga. Jadi itu orang ada berapa orang Pris, jadi berpasang-pasangan. Termasuk kita. Jadi pas kita sampai Pris, suara so duduk di meja masing-masing. Terus sudah seduduk. Aduh, pokoknya Prince dia teman-teman dia pas kita Prince kan gimana?
1: Kenapa tuh?
0: Oh ini dang. Dia dang.
1: Dijengin ya.
0: Malu-malu kan.
1: Dong gara-gara kan?
0: Malu-malu pokoknya. Terus Prince waktu dia panggil ajak makan kedua kali, kita sudah ada pengalaman. Kita taruh akan, dia bilang rasanya akan yang tua dia cocok kan sama selemong tuh, baru rica kecap, kita taruh Pris, mari kita kasih banyak dia rica.
1: Oh iseng juga ini, usil ya.
0: Terus? Ya kan dia gak tahu makan rica kan waktu itu bapak dia itu Pris. Gak tahu makan Pris ya. Yang kita taruh di jatah selebriti, bapak Jati Armin kita kasih baca, kasih baca, pas sudah soal kita punya tasar racik sendiri sudah maju.
1: Kasihan sekali.
0: Pas makan besar dia makan Prince, ada dia sibuk cari air. Jadi kepedisannya Prince, kita tetap di pertama-tama di saat di apa dan tahan kepedia. Kenapa? Dia bilang itu ada paling badi suar tuh dia Prince. Jadi pertama-tama bilang tak ada orang Makassar. Ini tahu ha. Kasih ya.
1: Seru ya.
0: Kita jangan tahu Prince. Karena kita masih belajar.
1: Itu masih ingat tidak di tahun berapa itu Ibu Esther Lita?
0: Tahun 9 kan kita kan menikah 92 toh. Di antara pertengahan
1: 91.
0: 91 92.
1: Oh baiklah kalau begitu.
0: Pacaran. Kita pacaran juga enggak lama, Pris. Kemungkinan dia 92, kan 92. Dan kita kan menikah bulan Desember.
1: Keren. Harusnya sih habis ini ada cerita balas dendamnya. Pernah dibalas enggak? Iseng soalnya.
0: Ya, enggak, Pris. Aduh, sekali dia
1: pergi kita. Oke deh Ibu Esther Lita, terima kasih ceritanya. Kira-kira lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Coba ulang tuh yang mancanegara.
1: Tadi ada You Are My Everything dari Anita Baker, Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Yang mana?
0: Yang pertama tadi
1: Anita Baker You Are My Everything. Itu aja.
0: Iya Pri,
1: boleh dong untuk siapa langsung tiga orang
0: terlanjur dapat ingat tuh makan tadi. Pokoknya Pri kalau dapat lupa kita itu DP sikon itu dong Pri, tapi teman-teman waduh memang rame memang jadi bulian.
1: Oke deh, jadi bahan bulian, siap.
0: Iya, jadi bahan bulian.
1: Silakan. Ini bakal jadi bahan bully seumur hidup sih, biasanya.
0: Iya, kalau setelah nikah kan Tris, jaga baku karena kita sudah
1: pernah. Oke deh.
0: Pokoknya jadi kenangan terindah lah.
1: Oke, siap.
0: Oke, pertama salam buat Tris, terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia, selalu semangat dan selalu juga diberkati bersama keluarga tercinta, terlebih buat si kecil Daniel.
1: Oke,
0: lanjut. Tiga orang pertama ada Ibu Nika yang ada di Leila. Orang-orang Leila aja dulu kita mau sapa.
1: Silakan.
0: Ibu Nika, selamat malam Ibu Nika. Orang Leila juga ada Pak Raiko dan juga

0: ada Ibu Ros yang ada di Leilem. Ketiga-tiga, salam kompak, salam persahabatan selalu. Riz, makasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Malam baik. Seru ya ketika mengingat pendengar kejadian-kejadian peristiwa lucu di masa lalu. Harapan saya sih sedikit banyaknya bukan berarti Anda melupakan yang sekarang, kembali kita mengungkit-ungkit yang lalu gitu ya. Sejatinya kalau Anda sudah tidak bermasalah dengan cinta pertama Anda, seharusnya sih sudah tidak menjadi masalah besar kalaupun misalnya kita menceritakan kejadian-kejadian lucunya atau kenangan-kenangan yang paling diingatnya gitu ya. Artinya Anda sudah berdamai dengan masa lalu. Seru kalau memang kita mendengarkan, mengingat kembali pendengar masa-masa terindah bersama orang-orang itu, orang-orang yang mungkin di masa lalu Anda sebenarnya hubungannya sangat baik, saling mencintai, saling mengasihi begitu ya. Kalaupun saat ini ada beberapa di antara Anda yang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang-orang tersebut begitu ya. Semoga demi hati Anda sendiri, demi kedamaian hidup Anda sendiri, semoga ya walaupun mereka belum meminta maaf, kita sudah memaafkan. Silakan untuk Anda pendengar di 082195835080, kita akan masih membahas terkait dengan momen-momen sederhana kencan pertama, atau juga mungkin ada di antara Anda yang cinta pertamanya di masa kuliah. Nah, ini sangat amat menentukan rajin tidaknya Anda masuk kuliah di masa itu. Biasanya kalau ada seseorang yang memberikan support, dukungan saat kuliah, ini membuat Anda semakin rajin untuk kuliah, melanjutkan setiap semester demi semesternya begitu ya. Karena memang dukungan-dukungan dari orang tersebut yang akan sangat penting untuk Anda menghadapi masa-masa sulit mengejar dosen ataupun bahkan mengumpulkan nilai begitu ya. Saya kebetulan ada di masa kuliah pendengar cinta pertamanya. Saya juga memahami kalau di masa sekolah itu masuk dalam definisi cinta monyet. Tapi ada loh sahabat saya di saat saya kelas 3 SMA yang saya tahu pendengar mereka sudah berpacaran dan akhirnya sampai menikah. Wah, lama sekali berarti ya. Karena di masa-masa mereka harus kuliah, kerja, ternyata masih bersama. Namun saya ada di beberapa golongan yang cinta pertamanya ada di masa kuliah, walaupun tidak dengan teman mahasiswa. Dengan siapa dong, Pris? Ada deh. Namanya juga masa lalu kan ya. Kenangan-kenangan juga untuk Anda pendengar, ungkapan-ungkapan hadiah kecil mungkin, atau yang pernah Anda terima di masa lalu, aroma-aroma tertentu, parfumnya dia mungkin. Yang paling Anda ingat dengan cinta pertama Anda, silakan berbagi pendengar. Tadi ada beberapa cerita lucu ya. Cerita cute juga ada, jalan-jalan, makan bersama, menonton film. 082195835080, saya berikan sedikit semangat dulu untuk Anda yang tengah beraktivitas malam. This is ABBA dengan Mamma Mia.

nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: 94.5 FM Rasa Terari Manada. That was coming from Anita Baker with You Are My Everything. 0821-1958-3508. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ellen.
0: Dengan siapa, mohon maaf?
1: Dengan Ibu Ellen Priscilla.
0: Ibu Ellen, di mana Bu Ellen?
1: Ya?
0: Tinggalnya di mana?
1: Ibu Ellen, ada di posisi ada di Manado sekarang.
0: Oh, ada di Manado sekarang.
1: Iya.
0: Sampai besok kah di sini atau?
1: Belum tahu, mungkin sampai tahun depan.
0: Oh. Oke, okay, pindah sementara berarti. Ibu Ellen, sudah dengar topik kita malam ini?
1: Oh iya. Kenangan cinta pertama atau?
0: Boleh mau bahas. Boleh mau bahas?
1: Boleh, ada kisah lucu soalnya.
0: Boleh, apa tuh cerita lucunya?
1: Kan waktu itu namanya tuh kalau cinta pertama kan masih malu-malu, berdebat, bagaimana kan?
0: Malu-malu kucing.
1: Say-say mouse gitu, say-say cat.
0: Say-say cat. Terus?
1: Terus kan ini ceritanya dating pertama. Terus ada, kan dia duduk di kursi panjang.
0: Aduh, kursi panjang ini kecerita.
1: Yang kayak babuta tapi di bawahan kayu.
0: Oke. Okay.
1: Kita di kursi sebelah. Terus dia bilang, mau bercerita kok berjauh-jauh, badai kat sini dan. Kan Bu Pris kita itu apa ya, enggak dan bilang feminin begitu. Agak-agak batombol-tombol jo.
0: Oke.
1: Okay. Pas mau duduk, nggak duduk pelan-pelan, duduk langsung pat begitu. Patah kursi, tak ojo dua-dua.
0: Ya Allah.
1: Habis itu kan, pintu kan buka, ada tembang lepas, tembang lewat. Kepau nih dua sama ojo di situ. Aduh, bayang waktu itu, apa ya, pakainya celana panjang bukan pakai rok. Kalau pakai rok bagaimana? Kayak rumah panggung toh. Jadi pas di muka pintu dan sudah berapa lihat sudah berduduakan, memang tokam pihak rumah kok itu ada tanpa bapotong jalan dulu. Dari bawah mau ke atas. Jadi pas duduk patah tuh kursi, pas tamang lewat kursi harga, kemudian aduh kenangan bangku tua.
0: Kenangan bangku panjang yang patah. Aduh, siapakah pemilik bangku itu?
1: Ya?
0: Siapakah pemilik bangku itu? Itu di rumah atau di rumah siapa?
1: Oh, di rumah betul kan?
0: Oh.
1: Kan ceritanya kan di apel malam minggu.
0: Oh, datang ke rumah.
1: Itu bukan apel malam minggu, itu pas ada ibadah remaja pemuda di rumah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia tinggal begitu.
0: Oh, aduh, ibadah soklar masih dah tinggal. Memang kan.
1: itu kan kuat. Kesempatan dulu-dulu tuh kalau apa?
0: Jabat ku dapatkan.
1: Lagi ibadah ya, begitulah waktu zaman-zaman dulu.
0: Sekalian minum air ya.
1: Sekali menyelam, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui atau.
0: Ibu Ellen. Dan terakhir mungkin
1: ya.
0: Kalau misalnya diingat-ingat setelah kejadian itu, kira-kira ada kenangan apa lagi?
1: Oh, kalau dulu kok di Tondano sana, orang tuh ya lalu pas pulang sekolah, ya banon tondang film siang. Dulu kok di sana top-top Jumat dan Sabtu itu ya bapak uni film siang. Makanya kok ini DP cerita, kok ini kita yang ini cinta pertama ini, kita post kok jadi kantong ceritanya.
0: Jadi?
1: Jadi begitu, jadi lucu dong. Karena aduh bagaimana kita mesti jadi diri tapi teman kita tuh dia tanya.
0: Wih, selalu begitu ya. Banyak loh kejadian-kejadian begini. Dijodohinya sama siapa?
1: Bos jadi kantor.
0: Okay
1: tapi
0: deh.
1: Untungnya juga tapi teman memang gak itu dong tadi ya. Jadi kita gak ada rasa beban dong.
0: Temannya.
1: Karena teman waktu kita bilang gak mau sejadi, kok jadi apa nih mau? Dia begitu. Nah, karena dorang kok itu Dompet rumah cuma dekat dang. Dia di lorong sebelah, tetapi teman di lorong sebelah, tapi baku beda kampung. Tapi kan salah satu jalan dang. Cuma baku dekat no itu kalau temunya dulu. Jadi pengat tiba uni film siang kita sobat tapi teman dan dia. Pas bukannya dia duduk di sebelah tapi teman, dia duduk di sebelah kita ya. No.
0: untung temennya enggak suka juga gitu ya. Kalau suka kan ribet.
1: Iya, jadi dan
0: kasihan nanti.
1: Apa dampak tapi teman?
0: Enggak ada bebannya.
1: Satu di dalam pagar
0: kantor. Ibu Ellen bilang nganane mau kita gas.
1: Dan full.
0: Oke deh Ibu Ellen, terima kasih lo cerita ini luar biasa, kenangan dengan bangku panjang yang patah itu. Silakan, kira-kira mau lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Maunya manca.
0: Maunya manca, langsung ya, berprinsip sekali. Maunya manca, tegasnya. Tadi ada Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Selanjutnya saya ada dari Chicago, Will You Still Love Me?
1: Oh, Will You Still Love Me Tomorrow, itu kan?
0: Silakan, itu aja?
1: Itu aja.
0: Silakan, untuk siapa?
1: Pertama buat Ibu Priscilla, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Sama-sama.
1: Sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Salam buat adik Daniel.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau salam, mau balas-balas salam. Salam anak bergabung. Pertama ada adikku Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih salam-salamnya selama ini. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tata Aran 2. Apa kabar Ibu Aurina? Selamat malam, terima kasih salam-salamnya juga. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Bunda Natalia di Palu. Terima kasih salam-salamnya juga, salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Priscilla, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Ellen yang ada di, harusnya Tondano ya Bu Ellen ya, tapi katanya ini lagi ada di di Manado. Ditanya, sampai kapan di Manado? Sampai tahun depan, buset. Pindah itu namanya ya, domisili sekarang di Manado berarti Ibu Ellen. Ibu Ellen ini salah satu yang saya dengar kayaknya pengetahuan musiknya lumayan bagus ya. Pasti tahu pasti lagu-lagu yang diputarkan, tahu mana lagu yang kemarin juga jadi playlist. 0821 9583 5080. Kalau tadi ada bangku panjang yang patah, ini apalagi nih yang patah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana? Aduh, gasa gerusuk terus nih kalau ditelepon. Ada apa doi? Ibu Jane di Irma Didi.
2: Ya.
0: Tuh kan, ini jadi khas pendengar. Setiap pendengar kita kalau ada gasa gerusuk pasti ini orang Irma Didi nih. Lagi di mana sih?
2: Udah sampai di rumah.
0: Baru sampai di rumah. Iya, Ibu Jane, ini enggak apa-apa mau bahas cinta pertama loh.
2: No, kita langsung aja.
0: yang sekarang cinta pertama bukan?
2: Ya.
0: Yang sekarang cinta pertama bukan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Oh, yang keberapa gitu yang sekarang? Gimana kalau Ibu Jane yang paling diingat kenangan apa dengan cinta pertamanya?
2: Pas tadi dia nak dengar kan.
0: Dia di jalan kan. Kalau dia dengar dia marah so.
2: Nada no.
0: Sudah bernamai kan.
2: Linda mau jadi bahas dan gitu.
0: Jadi kenangan yang paling diingat,
2: paling bapak ingat kan. Waktu itu masih SMP. Kebetulan nah, teman waktu di SMP,
0: teman sekolah
2: dengan teman itu banyak teman pertama.
0: Terus
2: gimana? Jadi teman cowok ada teman cowok lagi.
0: Oh,
2: jadi
0: iya, sebagai iya,
2: kenalin
0: iya.
2: Kita kan. Nah.
0: Terus
2: karena masih apa malu-malu kucing dan Bapak ingat dulu waktu itu pertama kali aku dapat
0: di
2: Temang dengan DPC itu mau begadang no. Malah ini masih baru pulang sekolah. Ya gitu cuma bahagia-bahagia. Jadi dorong saya jadi dengan itu gitu kan.
0: Biar ada teman kencan gitu ya.
2: Itu sudah.
0: Terus?
2: Karena dulu minim komunikasi.
0: Oh ya.
2: Cuma aja lewat titip salam, lewat surat. Lama-lama. Apa? Karena apa tuh? Si muda-muda begitu dan masih cinta-cinta monyet. Kadang kalau aku aja lewat di sekolah, malu-malu.
0: Itu malu-malu karena saling bertatap mata senyum-senyum gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: saya jadi lucu sendiri kalau mengingat itu sebenarnya ya.
2: Itu kalau dulu-dulu begitu malu-malu.
0: Waktu itu Ibu Jain waktu itu dibelikan jajan tidak sama dia? Ditraktir begitu?
2: Waktu pertama-tama belum masih malu-malu. Karena cowok itu lebih malu-malu tuh.
0: Kira Ibu Jain mau bilang kita yang traktir. Ternyata. Oh iya. Oke deh Ibu Jain. Ada lagi yang diingat? Itu aja?
2: Panjang.
0: Semua teruskan.
2: Iya, semua terus.
0: Silakan kalau begitu Ibu Jin. Terima kasih ceritanya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Itu kita berdua yang tahu ya.
0: Ini bahaya nih yang begini-begini. Cukup kita berdua yang tahu, taunya satu dunia tahu. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Ada Ari Kusmira dengan Kau Tercipta Untukku. Ada juga Dian Pramana Putra Kau Segalanya.
2: Kau Tercipta Untukku saja.
0: Silakan. Untuk siapa tiga orang?
2: Tentunya pertama untuk Tri, selamat tugas, tetap semangat untuk malam ini.
0: Harus.
2: Sukses. Berkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Baru semua yang sama tadi yang tadi kawan kompak semua. Terima kasih. Sudah masuk satu persatu juga Chris terlalu banyak. Seluruh fans persatu juga pendengar setiap persatu semuanya selamat malam. Terima kasih. Kawan kompak. Berkati tersayang baru mau santis tuh ini. Paling sayang buat Chris.
0: Terima kasih dah. Ibu Jain Derma Didi katanya buat fans kompak. Benar, harus dong ya. Jadi cerita-cerita lucu tadi menarik sekali untuk kita bahas lagi pendengar. Bukan berarti untuk, ya namanya juga cinta pertama sudah terlalu lama kalau untuk kita akan kembali lagi ke mereka ataupun bahkan berpengaruh di hidup yang sekarang begitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau untuk dibahas momen-momen seperti kursi panjang yang patah tadi itu benar-benar terlalu sumore Kang Dadudu. Mentang-mentang nih kekasih hati Ricky patah kursi. Ada juga tadi Ibu Jain de Irma Didi yang ingat betul dengan jadian dengan cinta pertamanya hanya karena sahabatnya. Lu saya pusing. Temannya pacar sahabatnya gitu ya. Jadi akhirnya punya teman kencan deh. Dan momen-momen sederhana tadi yang seperti saya ungkapkan, saling bertukar tatapan mata, cie, senyum-senyum bagaimana begitu. Dan juga mungkin bercanda bersama di masa-masa itu menjadi momen-momen yang menyenangkan. Banyak mungkin juga yang punya kenangan buruk, kenangan tidak baik dengan cinta pertamanya. Tidak berarti pendengar juga menjadikan Anda tidak boleh bercerita ya. Kalau mau diceritakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Silakan juga Anda berbagi cerita, bukan hanya melalui sambungan telepon. Karena mohon maaf, sambungan telepon mungkin agak sibuk jaringannya. Anda sangat susah mencoba masuk. Anda bisa kirimkan cerita Anda pendengar di WhatsApp atau SMS 082195835080. Kalau sampai saat ini Anda memang masih punya, katakanlah, hati yang dongkol, kesel, marah, sebel, benci dengan cinta pertama Anda, saya doakan semoga semakin hari berangsur-angsur membaik hati Anda ya. Bukan karena orangnya, tapi kembali lagi karena untuk hati Anda sendiri, agar supaya tidak dipenuhi dengan rasa marah. Begitu. Saya tadi baru bertanya ke sahabat saya yang sempat bercerita, mampir tadi ke Studio Pro 1, orang yang paling pernah paling dibenci begitu. Nah, ternyata salah satunya adalah mantan begitu. Walaupun bukan cinta pertama mungkin ya, tapi luar biasanya berangsur-angsur, saking berjalannya waktu, semua hal tersebut bisa benar-benar dilupakan. Marah yang dulu ada luntur. Wah, salut sih saya dengan orang-orang yang bisa memaafkan orang-orang yang sudah jahat sama Anda. Luar biasa sekali pendengar cerita-cerita malam hari ini. Banyak ternyata yang sudah berdamai dengan masa lalunya, yang sudah berdamai mungkin juga dengan dirinya sendiri, kemarahan egonya sendiri begitu ya. Dan dengan gampangnya menceritakan kenangan-kenangan paling Anda ingat dengan cinta pertama Anda. Lebih keren lagi kalau pasangan Anda yang sekarang tidak marah. Aduh, Pris, mancing terus Pris kan. Sudah dua penelpon pendengar, seperti janji saya setiap sesinya dua penelpon saja. Silakan nanti bergabung di 082195835080. Tetap bersama kami di Ruang Rindu dengan

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih ditemani dengan Ruang Rindu. Kita masih membahas pendengar terkait dengan momen-momen masa-masa Anda dengan cinta pertama. Aduh, saya ntar diomelin sama yang masa sekarang nih ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Ma, baik.
1: Baik banget.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Om Cliff ini di Motoling.
0: Om Cliff di mana Motoling?
1: Ya iyalah, masa iya ya dong.
0: Sudah dengar topik kita kah malam hari ini, Bung Cliff?
1: Sudah.
0: Wah, makanya kalau sudah dengar.
1: Makanya suka bergabung nih, satu.
0: Oh, karena topiknya ya?
1: Iya, saya coba mau curhat di udara.
0: Wih. Kalau curhat sih masa sekarang, kalau masa lalu kita mengenang memori ya.
1: Oh iya, betul.
0: Gimana kalau Bung Cliff, kenangan yang paling diingat dengan cinta pertama apakah kira-kira hal tersebut?
1: Kalau kita waktu itu kan mau dekat apa tuh? Oh, SMP gua.
0: SMP?
1: Cuman, tapi waktu kita memberanikan diri, karena tamang-tamang suruh tomat itu di rumah pas malam di rumah atau di om-om apa gitu, tapi tamang-tamang laki-laki from gitu. Tapi kita mau ungkapkan tapi cinta totofore. Tuh gemetar nah, kita gigi tapi lidah dah mau kasih hilang sugugup tuh. Gue memang totofore ini, Rob bilang sama yang malaria betul. Duduk. Tapi nama kok waktu itu Mega tuh. Mega. Kita suka pengen.
0: Jadi cuman bilang suka waktu itu ya.
1: Suka, karena suka mau bercerita lebih. Maksud nak mampu tuh daging tuh so totofore dan. So gemetar dan. Istilah dan tuh mulu so nak mau tabak apa begitu dan. Sama lagi tuh jantung lo bilang kan. Loh so berapa per second ini. Secepat ya getar begitu dah. Cuman katu dibilang oh iya jawaban nanti besok.
0: Oh ditunda itu, ditunda iya. Ya jawabannya oke. Okay.
1: Jadi jawaban nanti besok dia titip dari petamang, dari pada saudara. Dia bilang Ferdi. Iyo kata. Kok kita bilang ke iyo apa? Iyo, dia gak bilang kata iyo. Ya terima kakak. Kok kita pikir terima aku bagaimana kelanjutan kita so nggak tahu dan bagaimana tuh.
0: Terus?
1: Kalau kok cuma ikut-ikutan namanya okay. Kan masih remaja kok.
0: Jadi itu, bingung ya nggak tahu mau ngapain habis itu.
1: Iya nggak tahu mau ngapain cuma ikut-ikutan. Ah pokoknya yang penting tamang so tahu kita so ada cewek yang sudah jadi.
0: Oke status ya.
1: Itu loh. YP berikut ada lagi. Ah itu kok emang lain. Suruh beli buku.
0: Oh, traktir.
1: Beli poin. Tapi pakai surat. Dulu kan surat. Dulu ada handphone kan. Namanya tahun 97-98. Begitu kelas 1 tuh. Kita balas tuh. Balas di tempat pertama. Di rumah. Seberapa lembar kertas tuh. Kasih di tempat sampah. Gue cari tuh yang tuh bagus-bagus tuh. Kata-kata bagus. Tulisan bagus. Akhirnya gagal. Tuh muncul lagi tuh surat. Jadi kalau kata betul-betul suka pak, ada lagi satu toh, lain lagi toh, Angel.
0: Jadi cinta boleh kedua kata, dong ini.
1: Suka dua. Kita maunya suka itu kan.
0: Oh iya.
1: Masih suka koleksi
0: jadi,
1: dan.
0: Kita jadi sama Angel atau Mega nih cinta pertamanya?
1: Kalau Mega yang pertama toh.
0: Oke, baik.
1: Tapi seiring waktu karena segera bilang kan coba-coba toh, gitu. Mau kasih istilah melatih dong, mau kasih supaya sama dengan orang kalau mau belajar motor, mau kasih licin dong.
0: Oke, jadi
1: cuma lebih parah tuh kedua.
0: Yang lebih parah kenapa?
1: Pakai surat di petamang tak tahu di petamang so modusin atau apa? Jadi tapi surat kalau kata memang betul suka Pak Angel, kasih akan kata buku dan bolpoin kata.
0: kecil-kecil udah tahu aja.
1: Karena waktu itu kan emang bawa warung toh, jadi mungkin karena bawa warung jadi kurang tahu. Oh, masih ada buku, ada ballpoint, dan ada tuh spidol. Kok istilah dulu kok bilang spidol toh, tuh warna-warni itu dong. Tuh 12 ke berapa biji itu. Tapi cuman kita ada kasih buku, tiga buah buku dan ballpoint 2. Kok kita tanya, seterusnya saudara-saudara terima tuh buku dan nggak ada, cuma ballpoint 1 udah dapat. Saya ada kasih 3 buku. Ternyata kok dia petamang so yang nggak saya terus dan begitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi begitu no dia pengalaman waktu SMP.
0: Jadi ya, itu buku dan pulpen ada ambil di mana, Bung Cliff?
1: Di warung.
0: Warung pas apa?
1: Nah, waktu kan buat orang bawa warung.
0: Oh, do rugi mama ini.
1: Karena mau kasih pas samuan tuh kata orang bilang, aduh, supaya memperlancar.
0: Oke, okay, baiklah. Ya,
1: ternyata diperalat gitu.
0: Wah, itu, dimanfaatkan.
1: Masih remaja tuh.
0: Oke okay deh. Baik, Bung Cliff, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Silakan. Lagunya kira-kira mau yang Indonesia atau mancanegara?
1: Coba mancanegara.
0: Mancanegara malam hari ini tadi ada Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Saya berusaha untuk mencarikan lagu-lagu yang cinta-cintaan. Ada Victor Wood juga dengan, mana tadi ya, Victor Wood sebentar, ditunggu, ditahan. I Want You To Love Me. Selanjutnya ada Sway dari Julie London. Yang mana?
1: Aduh, tahu yang mana. Coba Phil Collins saja.
0: Boleh. Tiga orang siapa saja?
1: Oke, satu salam Pak Pris. Sehat, diberkati, dan tetap sukses. Tiga spesial, kita mau sapa dulu. Aduh, satu sama. Ada Tante Keke Wonda, Tante Weta, ada Tante Rasa Singkil, dan ketiga semua-semua dia yang sudah menderita hati dan yang akan mau mengikuti di belakang saya mendengarkan cerita-cerita di masa lalu. Oke, okay, please. Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam baik. Mama pe warung, kiapa rupa lama tu untung kan? Yang tahu kutek so kasih pama itu. Aduh. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Kurang lebih cerita dari Bung Cliff juga termasuk salah satu yang lucu pengalamannya ya, yang mengorbankan segala sesuatu untuk cinta pertamanya. Kasihan sekali Meganya. Sudah angel soalnya. Secepat itu Bung Cliff Anda berpindah. 0821-9583-5080. Saya akan membaca dulu pendengar untuk yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Coba kita lihat ya. Dari Ibu Agnes detailing. Kalau ingat Ciper, adalah ini Ciper istilahnya. Maksudnya cinta pertama. Ingat puncak, saya jadi ingat puncak Gunung Awu di Tahuna. Karena di puncak Gunung Awu saya ditembak dan berakhir di rumah sakit. Loh. Kenapa? Karena kaki saya dipatok ular berwarna hitam dan berkepala dua. Ini serius, Bu Agnes. Saya belum pernah sih melihat ular kepala dua. Yang kepala satu saja melihat langsung saya kayaknya jarang ya, bisa dihitung. Ada yang lucu Pris yang saya ingat, waktu itu kaki saya jadi WC umum karena konon katanya supaya bisa ularnya mati, kaki saya maaf harus disiram dengan air seni. Waduh, ini kepercayaan zaman dulu mungkin ya. Dan bayangkan saja bagaimana nasibku waktu itu. Wow. Bayangkan saja bagaimana susahnya ketika turun dari gunung. Saya sudah panas dingin alias demam. Dan cinta pertama saya yang gendong Cici. Dan ada juga cerita yang menarik. Sesampai di kampung di kaki Gunung Awu, menurut tua-tua kampung katanya sebenarnya kalau mau naik ke gunung jangan memakai baju berwarna merah. Wah, benarkah mitos ini? Dan ada beberapa dari kami yang mengenakan kaos merah, dan termasuk saya juga menggunakan kaos merah. Akhirnya saya nginap di hotel yang bernama rumah sakit selama 3 hari. Hotel-hotel aja, rumah sakit. Dan pacarannya dilanjutkan deh di rumah sakit. Buset. Ibu Agnes, sehat selalu ya katanya. Sukses selalu, bahagia, amin. Diberkati Tuhan, keluarga tercinta. Salam buat Daniel, terima kasih. Ibu Agnes, tiga spesialnya untuk Ibu Esther dari Girian, Ibu Haryati di Bonaken, dan Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat, bahagia, dan diberkati selalu bersama keluarga masing-masing katanya tadi ya. Terima kasih Ibu Agnes yang ada di Teling. Kebetulan, oh iya, amin, terima kasih. Ditunggu Bu Agnes, silakan untuk Anda juga pendengar bisa di 0821-958-35-080 untuk chat juga WhatsApp. WhatsApp-nya juga SMS. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Priscila.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Pak Junaidi, Ambon.
0: Pak Junaidi, topik kita cinta pertama nih, apa yang paling diingat Pak Jun?
2: Ini kita umpetnya Marsitia ya.
0: Silakan, cinta jauh, pertama.
2: Walaupun jauh tapi ya kalau rajin-rajin masuk ya tetap dapat ya.
0: Beruntung ya bisa bagaimana? Bergabung.
2: Iya, bagaimana?
0: Cinta pertama, cinta pertama.
2: Waduh. Kalau Pak Junaidi cinta pertama itu waktu itu tadi ya di waktu masih semai ada ya, gitu. Ya cinta pertama itu paling kita coba ketemu ya di tempat piknik, sekali piknik ya, kalau enggak ya di rumah begitu sampai nikah ya toh.
0: Wah, berarti tadi Pak Jun menikah ya, dengan cinta pertamanya.
2: Iya, luar itu biasa. Waktu itu baru bilang harus berani nikah, jangan cuma bilang cinta monyet itu cinta monyet.
0: Jadi ini diseriusin ya cinta pertamanya.
2: Tidak kawin-kawin, nah, itu bukan mengapain itu ya.
0: Baik.
2: Ada kalanya lain cinta saat cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga, abis itu laki-laki banyak yang tinggal, itu namanya apa, selingkuh.
0: Jauh-jauhkan, jangan sampai ya. Oke deh, iya. Pak Junaidi, terima kasih ceritanya. Silakan lagunya mau ada Indonesia ada atau mancanegara?
2: Victor Wood, saya juga dengar.
0: Victor Wood, boleh. Itu saja?
2: Iya. Iya.
0: Untuk siapa itu langsung?
2: Aja. Salam untuk Priscila, selamat malam. Dan diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin,
2: dan
0: terima kasih.
2: Dan bersama keluarga. Ada beta mau menyapa, ada Ibu Nike di Lelem. Selamat malam Ibu Nike. Nike ini balai salam balik ya. Lalu kemudian ada Ani di Kota Bobagu. Selamat malam, harapan sehat selalu. Ada Ibu Els juga yang ada di Makalisu. Selamat malam dan diberkati Tuhan selalu ya. Itu dulu Priskil, terima kasih banyak. Selamat malam dan kilai.
0: Dan kebanyakan Pak Junaidi yang sudah bergabung dari Ambon. Jauh bisa bergabung, beruntung. Pendengar setia ini luar biasa ya, tetap berusaha walaupun susah untuk bergabung di Pro 1. Cinta pertama untuk Anda pendengar yang sudah berdamai, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Kalau ada yang misalnya belum memang, atau ada yang melarang untuk dibagikan ceritanya, lagi di samping nih katanya, tidak apa-apa juga, karena memang ini yang kita ingat bukan sosoknya ya, tapi kenangan-kenangannya, cerita-ceritanya yang Anda lalui begitu mungkin. Karena banyak sekali pendengar hal-hal menarik dan indah yang biasanya Anda ingat kalau kita ngomongin soal cinta pertama. Karena memang paling baik itu ketika Anda akan beristirahat atau tidur, perasaan itu bahagia ya, perasaan itu tenang, lega, happy. Jangan membawa hal-hal yang tidak baik untuk Anda akan segera beristirahat begitu. Jadi siapa tahu Anda mengingat kembali lagu-lagu, tempat-tempat yang kemudian mengingatkan pada masa itu bersama si Chipper, kalau Ibu Agnes bilang tadi. Atau juga ungkapan-ungkapan tadi katanya ditembak. Wah, kalau zaman sekarang sudah jarang sih yang namanya komitmen tembak-menembak itu. Biasanya kalau udah jalan bareng, kalau udah bersama-sama ya udah jadian. Tapi masih banyak wanita yang harus butuh yang namanya tanggal jadian. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini sedang senyum-senyum sendiri, karena memang siapa tahu cinta pertama Anda juga zaman dulu dimulai dengan senyuman. Senyuman sederhana Anda mungkin di halaman sekolah setiap hari, ataupun bahkan Anda senyum ke sahabat yang akhirnya saling sering belajar bersama, atau saling menyemangati saat ujian. Dan bahkan mungkin Anda tertawa pendengar karena hal-hal kecil yang saat ini kalau diingat kembali terasa begitu berharga begitu. Meski akhirnya Anda harus memilih jalan hidup yang berbeda setelah sudah tidak bersama-sama, tapi kenangan tersebut pasti masih menjadi bagian yang indah hari ini ya. Terima kasih juga pastinya untuk Anda yang malam hari ini, terima kasih, lebih tepatnya Pri, sebenarnya mohon maaf untuk Anda malam hari ini yang ketika saya membahas cinta pertama malah yang muncul kenangan buruk. Aduh, maaf sekali ya. Tapi

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Manado, menemani Anda dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di WhatsApp chat, Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial di seputaran Sulawesi Utara, Anda yang mendengarkan dari FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan pastinya dari audio live streaming pendengar yang bisa Anda akses dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menanggapi topik malam hari ini, membahas tentang kenangan-kenangan terindah, kenangan-kenangan yang paling Anda ingat bersama cinta pertama. Tidak berarti membuat Anda harus gagal move on atau katakanlah mengingat lagi yang lalu-lalu. Tapi semoga dengan Anda mengingat hal tersebut, pendengar, kenangan-kenangan tersebut yang menguatkan Anda hari ini, Anda juga berterima kasih ke mereka-mereka yang pernah hadir di masa lalu, yang membawa kenangan-kenangan yang baik maupun buruk pastinya ya. Dan cukup bangga ketika Anda melihat Anda hari ini. Semoga akan beristirahat pendengar dengan berbahagia, dengan perasaan yang lebih tenang, lebih happy begitu ya. Juga Anda yang akan melanjutkan aktivitas malam Anda, semoga tetap semangat pastinya, karena Pro 1 masih akan menemani dengan inspirasi malam Anda mendengarkan hits terbaik Indonesia mancanegara. Sekali lagi saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi untuk Ruang Rindu edisi selanjutnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
0: Nah, tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di
4: aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, dengan berakhirnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menghantar kita di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kita masing-masing, mari kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi petunjuk dan pelita bagi perjalanan hidup kita. Namun sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon hikmat Allah. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami naikkan persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha baik. Kasih setia-Mu tak berkesudahan atas hidup kami. Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang boleh kami lewati, dalam ketiduran peristirahatan kami, kami telah dijaga, dilindungi oleh-Mu ya Tuhan, sehingga oleh perkenanan-Mu sajalah kami dapat bangun di pagi ini dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan tetap menjadi bagian kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami boleh ada sampai di hari ini, di pagi ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini dalam program Mutiara Pagi bersama seluruh pendengar setia RRI Perut Laut yang bisa menjangkau siaran ini, mari bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Memohon biarlah kiranya hikmat-Mu Tuhan Engkau karuniakan bagi kami semua, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan setiap maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, renungkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa pinta syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, di bawah perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu menjinakkan lidah, hidup dalam hikmat Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, setiap hari kita menggunakan lidah untuk berbicara atau untuk dapat berkata-kata. Dengan lidah kita dapat menghibur, menguatkan, mengajar, dan bahkan memuji Tuhan. Namun dengan lidah yang sama, kita juga dapat menyakiti, menfitnah, memecah belah, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Karena itu Yakobus mengingatkan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun lalu Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 melalui bagian bacaan firman kita di pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita agar menggunakan perkataan sebagai alat untuk memuliakan namanya. Perkataan membawa tanggung jawab yang besar. Yakobus memulai dengan mengingatkan bahwa mereka yang mengajar firman Tuhan akan dihakimi lebih berat karena perkataan seorang pengajar memengaruhi banyak orang. Namun pesan ini juga berlaku bagi setiap orang percaya. Kita semua dapat menjadi teladan melalui perkataan. Yakobus berkata bahwa semua orang pernah bersalah dalam banyak hal. Orang yang mampu mengendalikan lidahnya adalah orang yang dewasa rohani. Karena itu, berpikirlah sebelum berbicara. Gunakan perkataan untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Mintalah hikmat Tuhan agar setiap kata yang keluar menjadi berkat dan bukan kutuk. Lidah yang kecil dapat menentukan arah kehidupan. Yakobus memberikan 3 ilustrasi. Yang pertama, kekang kecil mengendalikan seekor kuda. Kedua, kemudi kecil mengarahkan kapal yang besar. Ketiga, api kecil dapat membakar hutan yang luas. Begitu pula lidah. Satu kalimat dapat membawa damai, tetapi satu kalimat juga dapat menghancurkan persahabatan, kekeluargaan, bahkan menghancurkan pertemanan, juga menghancurkan satu persekutuan, baik jemaat maupun masyarakat dan bangsa. Karena itu jangan menganggap remeh perkataan. Hindari gosip, fitnah, dan kata-kata kasar. Jadikan perkataan sebagai sarana kasih dan kebenaran. Lidah harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa manusia mampu menjinakkan berbagai binatang, tetapi tidak mampu menjinakkan lidah dengan kekuatannya sendiri. Dari mulut yang sama sering keluar pujian kepada Tuhan dan kutukan kepada sesama. Hal ini tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus memberi contoh
mata air yang tidak mungkin mengeluarkan air tawar dan air pahit sekaligus. Demikian pula kehidupan orang percaya harus menghasilkan perkataan yang baik. Hati yang dipenuhi Kristus akan menghasilkan perkataan yang penuh kasih. Roh Kudus sanggup mengubah hati sehingga lidah dipakai untuk memberkati. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan setiap hari. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, Yakobus mengajarkan bahwa kualitas iman seseorang terlihat dari cara ia berbicara. Lidah memang kecil, tetapi memiliki dampak yang besar. Karena itu marilah kita menyerahkan hati dan perkataan kita kepada Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar menjadi sumber damai, penghiburan, dan berkat bagi banyak orang. Mari kita gunakan lidah untuk memuji Tuhan setiap hari. Berbicaralah dengan kasih, sopan, dan jujur kepada sesama. Hindarilah gosip, fitnah, dan perkataan yang menyakitkan. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar setiap perkataan memuliakan Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin akan perjalanan kehidupan kita, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan membawa berkat bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan sesama kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita agar lidah yang kecil ini menjadi alat yang dipakainya untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera di dalam dunia ini. Kiranya kasih Tuhan akan senantiasa menuntun dan memimpin kita, sehingga kita dapat memakai lidah kita yang terkecil dari anggota tubuh ini untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, yang menyukakan dan menyenangkan hati manusia, terlebih hati Tuhan. Mari jangan kita salah gunakan lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar, karena akan berdampak bagi kita dalam jalani kehidupan ini. Hati-hatilah kita mengucapkan setiap perkataan, sehingga kita tidak salah dalam hidup ini. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman sukacita kebenaran yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan di pagi hari ini. Kiranya ini menjadi pengajaran serta peringatan bagi kami untuk bagaimana kami dapat berkata-kata, mengucapkan setiap kata-kata dengan baik dan benar. Lidah adalah anggota yang paling terkecil dalam anggota tubuh manusia. Tetapi dengan lidah pun dapat menghancurkan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, persatuan. Kiranya dengan lidah yang Tuhan anugerahkan sebagai anggota tubuh yang paling terkecil, dapat kami pakai untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang bermanfaat, yang dapat mendatangkan berkat, sukacita di dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk dapat memakai dan memanfaatkan anggota tubuh yang paling terkecil ini, yaitu lidah,
untuk hal-hal yang berarti. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu tidak akan membawa kutuk bahkan kebinasaan bagi kehidupan kami. Tetapi setiap perkataan yang kami keluarkan akan membawa berkat bagi kehidupan kami. Biarlah dengan mulut ini kami terus dapat memuji dan memuliakan Engkau. Jauhkan kami dari perkataan kotor, fitnah yang dapat merusak kebersamaan kami oleh karena lidah yang tidak dapat mengekang kami, sehingga kami terkadang dapat berkata-kata tidak baik dan benar terhadap sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami, menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memohon biarlah penyertaan, pertolongan, perlindungan kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan, biarlah semua ada dalam penyertaan Tuhan. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Biarlah keselamatan-Mu Tuhan terus menjadi bagian kami. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap tugas pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pimpinan RRI Persatuan Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati dalam tugas tanggung jawab yang mereka emban setiap hari. Tuhan menolong dan mampukan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat-Mu Tuhan, agar setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan dalam penyiaran semua dapat dilakukan, dikerjakan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi saudara Marcel di pagi hari ini yang boleh bertugas, Tuhan juga memberkati dalam segala hal yang dilakukan, kerjakan. Tuhan mampukan dia sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan semua terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupannya pribadi, bahkan semua orang yang terkasih yang menopang mendukung dia dalam tanggung jawab pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang nantinya bertugas di luar lapangan, Tuhan juga memberkati, menolong sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dari semua yang menjadi kewajiban dalam tanggung jawab dalam peliputan berita di mana saja mereka berada, terus dalam penjagaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Satpam ataupun cleaning service yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebersihan juga diberkati. Kekuatan kesehatan pun tetap menjadi bagiannya. Memberkati pendengar setia RRI Persatuan Laut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, baik tua maupun muda yang dengan setia mengikuti siaran RRI Persatuan Laut, bahkan program Mutiara Pagi. Tuhan Engkau sertai, berkati hari-hari hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi harapan, dambaan, dan cita-cita untuk hidup mereka hari ini ke depan, biarlah semua ada dalam kehendak dan rancangan-Mu ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami semua umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa, dari Tinonda sampai Napombaru, di dalam rahmat pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam penjagaan, dalam pembentengan-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Biarlah keselamatan Tuhan tiasa terus dinyatakan bagi kami semua umat-umat yang diam di tanah Prodisa ini, dari Tinonda sampai Napombaru. Dalam setiap karya perjuangan hidup yang dilakukan, dikerjakan oleh anak-anak-Mu, oleh umat-umat-Mu Tuhan, setiap usaha apapun mata pencarian yang dilakukan, dikerjakan baik di ladang
di kebun ataupun di laut, Tuhan berkenan memberkati sehingga ada keberhasilan, kesuksesan yang terus diraih, dinikmati, dialami di tengah-tengah kehidupan ini. Kekuatan kesehatan pun tetap menjadi bagian milik mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah daerah, kabupaten, kepulauan, terlaut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Tuhan menolong. Hikmat-Mu Engkau karuniakan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan benar, dengan adil dan jujur, selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri pribadi, kelompok ataupun golongan. Kami serahkan pimpinan daerah kami, bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang diberi tanggung jawab untuk memimpin daerah ini sesuai fungsi mereka masing-masing. Biarlah mereka dapat berkolaborasi untuk bersama membangun daerah tercinta Tanah Prodisa ini, sehingga ada perubahan dan ke depan semakin baik dan semakin maju. Kami serahkan kehidupan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sambil mau berdoa untuk umat-umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, atau di rumah mereka, Tuhan Engkau mengasihani mereka. Berikan mereka kesembuhan, berikanlah mereka pemulihan. Setiap usaha yang dilakukan oleh tenaga medis, dokter, perawat, diberkati oleh-Mu Tuhan. Semua peralatan medis yang dipakai, obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan, Engkau berkati, sehingga semua itu akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan pergumulan sakit mereka. Engkau adalah tabib yang ajaib, yang berkuasa menyembuhkan. Kiranya Kau nyatakan kuasa-Mu bagi umat-umat-Mu. Tapi bukan karena kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan orang terkasih, tercinta mereka, Tuhan hiburkan. Tuhan kuatkan, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Mereka yang mengalami berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup ini, Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka. Biar mereka terus bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, menyerahkan hidup ini dalam pimpinan kuasa Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua dapat diselesaikan bersama-Mu ya Tuhan. Karena itu menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu dalam berbagai hal yang terjadi, dialami, digumul dalam hidup ini, di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Dengarkan seruan syukur dan permohonan kami. Biarlah doa yang kami naikkan, sampaikan, jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami, manusia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kekasih jiwa kami, kami bawa, naikkan, sampaikan doa ini. Amin.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim ujian dari Yudika. Ku hidup bagimu. Dan posisi waktu di studio kami pukul 5:50 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar prosatu kanal informasi dan inspirasi yang sudah bersama dengan kami. GBC Worship dengan rohmu yang hidup.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Glenn Fredly dengan alas sumber kuatku. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kalau nyanda mau bakase jangan bicara, cukup bilang nyanda ada duit. Karena ini partisipasi. Jangan sampai di kabupaten mau bilang camat gak mau, pungli. Kalau pungli tidak disepakati.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, efisiensi anggaran pengaruhi pada proses pelatihan anggota Paskibra di Kecamatan Damau.
2: Anggaran pengaruhi proses pelatihan anggota Paskibraka di Talaut di semua kecamatan. Di Kecamatan Damau misalnya, penganggaran tersebut menjadi perhatian pemerintah setempat dan warga sendiri. Lidia Tumalang, Camat Damau mengatakan, ketidakcukupan anggaran ini membuat akhirnya pemerintah kecamatan sendiri dan masyarakat melakukan swadaya atau pemberian spontanitas untuk membantu generasi muda dalam menyukseskan peringatan HUT proklamasi tahun ini pada 17 Agustus 2026 nanti.
1: Kalau nyanda mau bakase jangan bicara, cukup bilang nyanda ada duit, karena ini partisipasi. Jangan sampai di kabupaten mau bilang camat gak mau, pungli. Kalau pungli tidak disepakati, tetapi ini disepakati, termasuk yang hadir adalah Korwil 11 Danau. Kami memutuskan secara bersama-sama.
2: Diketahui penganggaran Paskibraka di kecamatan ini di tahun-tahun sebelumnya mengandalkan dana desa di sejumlah desa dimasukkan untuk mereka Paskibraka. Namun pemangkasan anggaran sehingga dananya diinisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk membantu. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, speedboat menjadi nadi transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
3: Kabupaten Kepulauan Talaut, speedboat bukan sekedar alat transportasi. Moda angkutan laut ini menjadi urat nadi yang menghubungkan pulau-pulau sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, berdagang, hingga mengurus berbagai keperluan. Di wilayah kepulauan paling utara Indonesia ini, masyarakat yang hendak menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya mengandalkan layanan speedboat. Dengan waktu tempuh yang relatif singkat, transportasi ini menjadi pilihan utama dibandingkan moda lainnya. Salah seorang penumpang, Mia, mengaku merasa terbantu dengan kendaraan speedboat. Menurutnya, perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien.
4: Ini transportasi speedboat ini bagi kami orang Talaut sangat terbantu, khususnya yang tinggal antar pulau, Lirung ke Melong.
3: Sebelum berangkat, seluruh perlengkapan keselamatan diperiksa, termasuk pelampung, mesin, dan kondisi badan kapal agar perjalanan berlangsung dengan aman dan lancar. Sejumlah pelabuhan menjadi titik tujuan layanan speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya, Pelabuhan Melongwane sebagai pusat pemerintahan, Pelabuhan Lirung yang menjadi pusat ekonomi, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Alude, dan rute menuju wilayah Nusa dan Miangas.
5: Penting itu menyediakan speedboat dengan mesinnya dengan dalam kondisi baik.
6: Kalau rute pengoperasian di mana saja ini?
5: Lirung dan Mengaran.
6: Lirung. Biasanya tarif sendiri berapa dia?
5: Kalau untuk Lirung dia 30.
3: Dengan layanan yang cepat dan terus mengutamakan aspek keselamatan, speedboat tetap menjadi tulang punggung transportasi laut yang menghubungkan masyarakat di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Manado menilai kondisi drainase di ibu kota Provinsi Sulut sudah optimal untuk mengantisipasi kelebihan volume air.
7: Drainase di Manado pada tahun 2026 berfokus pada pengerukan sampah, peninjauan lapangan langsung oleh wali kota, serta program rutin Dinas PUPR. Tim swakelola Dinas PUPR Manado secara berkala bekerja membersihkan sedimen, sampah, dan potensi-potensi sumbatan. Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondokambe menilai pembangunan drainase selama 5 tahun terakhir ini berhasil mengurangi persoalan banjir dan kemampuan aliran air Kota Manado.
8: Peningkatan pengelolaan drainase melalui pemeliharaan rutin, normalisasi, dan penertiban saluran air untuk memastikan tidak ada penyempitan saluran serta mengoptimalisasikan armada penyapu jalan guna mengatasi masalah banjir dan genangan air di setiap musim hujan.
7: Untuk itu Ketua Dewan Manado meminta masyarakat selaku pengguna drainase turut berperan menjaga dan memelihara melalui cara tidak membuang sampah sembarangan meskipun drainase saat ini sudah diperlebar. Fungsi utama drainase di Kota Manado menurut Alce Dondokambe adalah mengalirkan kelebihan air hujan, mencegah genangan air, serta mengendalikan banjir di berbagai kawasan perkotaan. Auri Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.
9: Sulawesi Utara menggelar diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan Forum Bincang Ekonomi Penguatan Ekosistem Kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Purwanto mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Purwanto, penguatan komoditas unggulan Sulawesi Utara, yaitu kelapa, perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas secara hulu, pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk, hingga perluasan akses pasar. Purwanto lebih lanjut menjelaskan, Bank Indonesia secara rutin menyusun laporan perekonomian provinsi atau LPP setiap triwulan sebagai hasil asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan daerah.
10: Kalau kita lihat perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan 1 2026 ini tetap tumbuh positif sebesar 5,4% YoY yang ditopang dari permintaan domestik. Meskipun apabila dibandingkan dengan triwulan yang lalu itu sedikit melambat dan berada di bawah nasional, tetapi kami yakin ya dalam tahun 2026 ekonomi Sulawesi Utara tetap akan tumbuh positif. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, pendorong utama berasal dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan juga perdagangan dan transportasi.
9: Lebih lanjut dikatakan, inflasi di Sulut pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 2,20% secara tahunan, masih berada pada kisaran sasaran inflasi nasional. Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh meningkatnya tarif listrik, harga emas perhiasan, dan beras. Namun penurunan harga tomat, daging babi, dan cabai rawit turut menahan laju inflasi, sehingga stabilitas harga di Sulawesi Utara tetap terjaga. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, penjualan bendera memasuki bulan kemerdekaan RI tahun ini mulai dilakukan oleh pedagang musiman.
2: Peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini masih dengan tenggat waktu lama. Namun penjualan bendera merah putih serta umbul-umbul mulai dijajaki oleh penjual musiman di daerah Talaut. Seperti yang dilakukan penjual musiman dari Jawa yang berdomisili di Manado ini, Mas Ade. Penjualan musiman ini diakuinya pada setiap tahun berjualan di daerah Talaut bisa memberi dampak ekonomi yang besar atau pendapatannya mencukupi untuk menghidupi keluarga. Di Manado, berkegiatan menjual kuliner, di Talaut berjualan bendera.
11: Alhamdulillah, kemudian saya sebetulnya terlambat. Ada masalah itu, Wat. Kebakar itu jadi sulit. Di sini saya tanggal 4 ke sini. Tanggal 5 baru nyampe, tapi rezeki namanya rezeki enggak tahu. Alhamdulillah.
2: Mas, kalau omset berapa so untung kalau menjual begini, Mas?
11: Ya kalau kemarin walaupun berangkatnya awal tapi ada rezeki saya masih dapat 40 juta tapi seluruh semuanya belum untung. Alas, paruhnya dapat.
2: Hanya dalam 2 minggu atau seminggu?
11: Enggak nyampe, 10 hari. Dalam waktu tahun yang lalu itu. Kalau ini kan saya awal udah kesini. Tapi alhamdulillah masih ada, biarpun awal masih ada udah keluar.
2: Keuntungannya pun fantastis. Hanya dalam beberapa pekan saja atau tidak sampai sebulan, keuntungan dengan pembelian bagus dari konsumen, omset yang didapat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Keuntungan ini didapat bukan hanya pembelian dari masyarakat saja, tetapi pesanan jumlah banyak dari pemerintah juga turut mempengaruhi omsetnya.
11: Masyarakat pemerintah yang banyak. Oh, ya pemerintah ya masyarakat lah, tapi kalau masyarakat kan cuma belinya satu, bendera satu, umur-umur satu, kalau pemerintah kan bisa ngambil banyak. Setiap tahun pemerintah kan ini aja yang kadang-kadang kalau pemerintah ngambilnya 15 biji, 10 biji, yang kayak begini.
2: DP ukuran begitu boleh berapa harga?
11: 300. Pemerintah beli umur-umur juga cuma satu uang, per kodi belinya.
2: Kalau masyarakat rata-rata?
11: Satu dua. Gak banyak, gak lebih dari satu, bendera satu, umur-umur satu, itu buat masyarakat.
2: Oke.
11: Yang saya dicari itu buat pemerintah.
2: Di Telaut pada aktivitas penjualan bendera dibanding daerah lain termasuk sepi, sehingga kondisi ini dimanfaatkan penjual musiman Mas Ade untuk meraup untung, meski harus berjualan di pinggir jalan pusat kota Melongwane. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Vanda Sarundayang membuka rangkaian kegiatan menuju HUT Proklamasi RI ke-81 di Kawangkoan Raya.
12: Masih di pusat kota kacang dan kuliner Kawangkoan, tepatnya di Taman Kota, Wakil Bupati Minasa Vanda Sarundayang SSMAP secara resmi membuka dimulainya semua rangkaian kegiatan Semara memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ke Kecamatan Kawangkoan Raya.
13: Yang sangat terasa, ya ini tentu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada semangat persatuan dan kesatuan, semangat persaudaraan dan kebersamaan di antara kita seluruh masyarakat yang ada di Kawangkoan Raya.
12: Terkait di tahun kedua, Kecamatan Kawangkoan Raya merayakan memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 secara bersama, mendapat apresiasi positif dari pemerintah di 30 desa dan kelurahan. Seperti dikatakan Hukum Tua Desa Kanunang 4, Kecamatan Kawangkoan Barat, Jenli Kasenda.
14: Untuk Kecamatan Kawangkoan Raya, di dalamnya Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, dan Kawangkoan. Dan ini juga mempunyai dampak kesatuan dan persatuan yang ada di desa di Kecamatan Kawangkoan Raya.
12: Kegiatan Jalan Sehat diawali dengan sambutan Ketua Panitia HUT RI ke-81 tahun 2026, Jemi Suak, mantan Hukum Tua Desa Kiawa 2, dan ibadah dipimpin Gembala Teddy Leo STH MTH, Ketua Bama Kawangkoan Utara. Turut hadir anggota DPRD Minasa Stefri Tenda, Asisten 3 Yani Munyum, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, PLT Sekretaris Dewan Kabupaten Minasa, Camat Kawangkoan Raya, pimpinan gereja atau tokoh agama. Adapun para peserta jalan sehat terdiri dari anak-anak sekolah, masyarakat dari 30 desa dan kelurahan. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pedagang pasar bersehati ke Polda Sulut guna bertanya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kaharudin sebagai Korlap Aksi.
15: Nah, dengan Bapak Kaharudin Tani.
16: Iya. Ya. Sebagai apa datang ke sini?
15: Sebagai korlap, Pak, ya. Korlap. Dan kalau di forum sebagai sekretaris.
16: Oke.
15: Okay. Forum P4T,
16: ya. Datang di Polda Sulut dalam rangka apa?
15: Dalam rangka untuk mempertanyakan terkait dengan penyampaian Bapak Dir, dan alhamdulillah ini telah disampaikan kembali.
16: Iya.
15: Tinggal menunggu hasil audit investigasi dari BPKP.
16: Oke. Okay.
15: Karena terkait dengan unsur dugaan korupsi atau ada kerugian keuangan negara, tinggal satu hal itu yang ditunggu.
16: Oke. Okay. Bagaimana dengan ada masalah pembongkaran pagar di Pasar Bersehati?
15: Terkait dengan pembongkaran pagar di Pasar Bersehati, sebenarnya kami forum itu mengecam peristiwa itu terjadi, karena itu di luar bahwa kejadian terjadi antara ketua dan saya tidak berada di lokasi. Dan untuk pemagaran itu dinyatakan sebagai untuk pembatasan agar supaya pedagang tidak membludak keluar,
16: ya,
15: agar supaya tatanan dan itu pemandangannya tidak semraut, tapi ya, sesungguhnya persoalan
16: jadi terkait dari kacamata sekretaris, ya, pagar yang dibentuk itu, ya, sudah benar dari Perumda.
15: Jadi kalau yang dibentuk itu tergantung keinginan pedagang, Pak. teman-teman media ya, tergantung pedagang. Kalau ketika aktivitas pemagaran itu tidak bisa mengganggu akses transaksi, itu tidak masalah. Kami setuju apabila pedagang setuju, dan kami menolak kalaupun pedagang menolak. Oke, sekian dan terima kasih.
16: Tapi sudah ada tindakan hukum
15: yang Polres Samarinda bagaimana? Terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Perumda Pasar terkait pengrusakan, kami sampaikan kepada penyidik, itu lanjutkan kalau bisa. Namun perlu saya pertegas teman-teman media bahwa yang namanya jasa pelayanan publik tidak bisa dibatasi dengan pagar, karena itu adalah tindak pidana. Kalau seandainya mau dilaporkan teman-teman pedagang, silakan dilanjutkan dan kami juga akan mengambil menempuh jalur hukum. Oke, sekian dan terima kasih.
16: Jadi mengecam berarti tidak
15: mengecam? Oh, tidak mengecam juga. Cuman kalau ketika ada peristiwa mau terjadi kedua kali, sebaiknya dan seharusnya ada semacam pemberitahuan dulu. Surat pemberitahuan terhadap semua program dan kegiatan daripada Perumda. Pedagang ini pembadengar. Sedang minta bayar dong bayar.
16: Perumda kan yang memiliki hak.
15: Iya.
16: Memberitahu sedangkan itulah dia.
15: Jadi begini, ini Perumda sebagai pengelola, bukan pemilik hak. Iya. Karena itu bukan hak daripada. Ini aset negara ataupun daerah. Yang dimana Perumda sebagai pengelolanya. Dan dalam tata kelola ini masih patut dipertanyakan terkait dengan persoalan payung hukumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan itulah yang kami laporkan sekarang.
0: Pendengar sekian warta berita daerah pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Saat ini waktu di studio kami pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami telah terhubung dengan Bapak Aldi Kaspari untuk pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Selamat pagi Pak Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, dapatkah Bapak menginformasikan untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang akan dihadapi 1 kali 24 jam dari saat ini? Silakan Pak Aldi.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi

0: Perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Pada hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan baik dari pagi, siang, atau malam hari nanti. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Lalu waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah dan 1.50 waktu Indonesia bagian tengah ini hari esok. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih Pak Aldi Kaspari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Sekali lagi terima kasih Pak Aldi, selamat bertugas kembali dan iya, pastikan kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan untuk informasi perakhiran cuaca dan tinggi gelombang laut yang sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar para satu kanal informasi dan inspirasi demikian. Yovian Yuno, tak setampan Romeo sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda yang memanfaatkan pagi hari ini untuk sekedar jogging atau juga olahraga kecil-kecilan di sekitar rumah atau juga di kawasan-kawasan yang ada ya, berbagai tempat juga, berbagai lokasi yang sudah tersedia alat-alat olahraga ya, di Manado juga ada, di seputaran Sparta Tikala juga ya, cukup lengkap juga. Jadi untuk Anda memanfaatkan pagi hari ini untuk berolahraga pagi ya. Oke, selamat pagi, tetap sehat, tetap menjaga stamina Anda di musim panas seperti ini ya. Oke, yang pasti mempengaruhi juga akan kesehatan tentu saja apabila kita tidak menjaganya, dan pasti berbagai penyakit ya seperti ISPA dan influenza yang saat ini juga menyerang ya. Karena kondisi turun mungkin ya. Jadi tetap menjaga stamina Anda dengan mungkin berolahraga, memanfaatkan akhir pekan Anda yang menyenangkan untuk pagi hari ini. Ada Smash dengan Senyum dan Semangat. Semangat pagi untuk Anda pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita, jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, fortorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian Time to Rock and Roll sudah hadir untuk Anda suasana pagi hari ini. Ya, selanjutnya kami sampaikan informasi mengenai pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Air Madidi. Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, saya Nasir Sahi Bondang, jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madidi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 28/PDT.G/2026/PN/ARM telah memberitahukan kepada Alfian Darise, dahulu bertempat tinggal di Jaga 4 Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui alamat tergugat, namun masih dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Air Madidi nomor 28/PDT.G/2026/PN/ARM tanggal 20 Juli 2026, antara Serlina Muhaling sebagai penggugat lawan Alfian Darise sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan Verstek; tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan sebagaimana akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; empat, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Air Madidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tempat perceraian terjadi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp803.000. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa kantor RRI Manado terbit tanggal 21 Juli 2026 dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Sudah bertanda jurusita Nasir Sahi Bondang. Demikian pendengar, telah kami sampaikan rilis pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Air Madidi. Dan Anda bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan apabila Anda mengenalnya. Selamat pagi untuk Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Vidi Aldiano dengan lagu kita. Sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini dan waktu menunjukkan pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pola baru radikalisasi yang berkembang melalui ruang digital. Menurutnya, kelompok radikal kini menggunakan pendekatan personal yang tampak positif untuk menarik kepercayaan calon korban. Dikutip dari komdigi.go.id, peringatan tersebut disampaikan Mutia saat menghadiri diskusi buku di Jakarta Pusat Rabu 29 Juli 2026. Ia menjelaskan pelaku radikalisasi sering menawarkan bantuan pengobatan, pelunasan utang, serta dukungan pribadi lainnya. Setelah kepercayaan korban terbentuk, pelaku perlahan mengarahkan mereka kepada paham ekstrim dan tindakan berbahaya. Sasaran utama pendekatan tersebut adalah anak-anak serta kelompok rentan yang aktif menggunakan platform digital. Mutia mengatakan perkembangan teknologi membuat proses radikalisasi semakin sulit dikenali oleh masyarakat luas. Algoritma digital dapat memperkuat paparan informasi tertentu sehingga pengguna menerima pandangan yang semakin beragam. Pada Mei lalu, BNPB menggagalkan upaya perekrutan terhadap 112 anak melalui satu platform digital. Pemerintah juga menerbitkan PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak serta meningkatkan keamanan ruang digital. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi, dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Ari Lasso, doa untuk cinta sudah hadir untuk Anda. Oke, suasana pagi hari ini ya, yang membawa kita ke posisi waktu pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sulawesi Utara terus mengintensifkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot bising di seluruh wilayah hukum Polda Sulut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Di Lantas Polda Sulut, Kombes Pol Yudi Kristanto menjelaskan bahwa operasi knalpot brong merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, jajaran Ditlantas bersama satuan lalu lintas di tingkat Polres terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Dan kegiatan ini bukan semata penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Ia menambahkan dalam pelaksananya petugas mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan pemahaman kepada pengendara mengenai dampak penggunaan knalpot bising. Namun terhadap pelanggaran yang ditemukan, petugas tetap akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ditlantas Polda Sulut juga mengajak masyarakat, khususnya kalangan generasi muda dan komunitas kendaraan bermotor, untuk bersama-sama mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas dengan tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga penggunaan knalpot tidak sesuai standar dapat diminimalisir dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Ya, demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id